0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pakaian yang sudah tidak terpakai seringkali hanya disimpan atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik pakaian bekas tersebut masih terdapat bahan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit kreativitas, pakaian lama dapat diubah menjadi barang baru yang berguna, bahkan memiliki nilai. Akhir pekan ini, mari coba mengolah pakaian bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pilih pakaian yang sudah tidak digunakan. Pilih bahan yang masih layak seperti kaos, kemeja, atau kain yang tidak rusak sebagai dasar untuk diolah nanti. Tentukan fungsi baru sesuai kebutuhan. Pakaian bekas dapat dijadikan lap kaki, lap dapur, tas belanja sederhana, atau kain serbaguna yang tetap memiliki nilai guna. Potong dan bentuk sesuai fungsi. Gunakan gunting yang tajam, potong bagian yang masih baik, dan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan. Jahit atau rapikan bagian tepi. Gunakan jahitan sederhana atau lipatan rapi agar hasil lebih kuat dan tahan lama. Gunakan atau simpan dengan baik. Manfaatkan dalam aktivitas sehari-hari atau siapkan sebagai cadangan kebutuhan rumah. Pendengar, mengelola kembali pakaian bekas bukan sekedar kegiatan sederhana, namun merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pemanfaatan yang lebih bijak, karena sesuatu yang dianggap tidak terpakai masih dapat memiliki arti jika diolah dengan tepat. Manfaatkan yang ada, ciptakan kembali, dan jadikan akhir pekan lebih bermanfaat dan bernilai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Seperti halnya rambut, alis yang diwarnai memang tampak gaya. Anda pun tak perlu repot untuk melukis alis setiap hari. Mewarnai alis juga bisa mengubah tampilan wajah Anda menjadi lebih berkarakter. Solusinya, lebih baik gunakan pewarna alis dari jenis kosmetik pensil alis dari merek yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Bahan yang digunakan biasanya sudah mendapat persetujuan secara medis. Kalau Anda tetap ingin mewarnai alis, cek dan tes dulu bahan pewarnanya. Caranya, oleskan sedikit bahan tersebut di belakang telinga atau lengan bawah bagian dalam. Bila tidak timbul warna merah atau gatal, maka mungkin aman digunakan. Lakukan di tempat yang betul-betul Anda percaya. Bila terkena mata, segera bilas dengan air bersih berulang kali menggunakan pipet. Kalau perlu,

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira
1: Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya seperti biasa kembali menemani Anda di siang hari ini, tepatnya di hari Sabtu, di tanggal 27 2026. Kami akan menemani Anda hingga sore nanti. Dan mengawali kebersamaan kita, beberapa lagu telah kami hadirkan dan juga beberapa informasi, semua saja bermanfaat. Dan masih ada lagi ragam acara yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini Anda berada di FM 101,3 MHz Radio Republik Indonesia Sunem, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sebenarnya terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sunok selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilat Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Alfa Jri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Alfa Jri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Ya, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25,

25-19 dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi yang untuk Anda kami sampaikan terlebih dahulu berita kehilangan. Pendengaran berita kehilangan datangnya dari Sarifatul Jannah, Bilis-Bilis RT RW 0204 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya bahwasanya telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor dengan nopol atau nomor polisi M2762TS atas nama Marzuki, alamat Bukol RT RW 03/03 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang saat perjalanan dari perumahan Batuan menuju Bank Jatim Kecamatan Sumenep Kota Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Sarifatul Jannah dengan nomor HP 087704192806 atau pada seksi layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Benar, terima kasih. Dan saat sekarang di studio jam menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Tibalah saatnya kami akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan kami sekaligus mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah sholat duhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman.

0: RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Di dalam ayat lain juga, dalam surat Hud ayat 118, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Ia akan menjadikanmu umat yang satu. Jadi sahabat, perbedaan yang ada di dunia ini tentunya merupakan kehendak Tuhan, kehendak Allah tentunya. Pasti ada tujuan di balik perbedaan ini. Di antaranya tujuannya adalah dengan perbedaan ini agar kita saling kenal. Kita bisa saling mengenal satu sama lain. Perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan fisik, tapi juga perbedaan pemikiran antara satu manusia dengan manusia yang lain. Terkadang kita juga punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, termasuk juga dalam masalah agama. Maka perbedaan itu biasanya juga disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi dari latar belakang pendidikan, tempat tinggal, perbedaan sumber bacaan atau literasi, dan banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan pemahaman dalam agama ini merupakan suatu hal yang sangat biasa di dalam agama Islam. Dan kita tidak perlu terlalu ambil pusing atau diperdebatkan, apalagi perdebatan yang sampai menimbulkan kebencian satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semasa hidupnya ini tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam memahami apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga kerap kali membenarkan dua pendapat para sahabat yang berbeda, selama perbedaan itu tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam. Dalam sebuah kisah diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah suatu hari mengutus beberapa pasukan dari kalangan sahabat untuk berkunjung ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah ini pernah berpesan kepada para sahabat yang akan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Pesan beliau, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Yang artinya, janganlah kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, di pertengahan jalan setelah masuk waktu salat asar, ada sebagian sahabat yang mengusulkan untuk sholat asar terlebih dahulu. Padahal masih belum sampai di Bani Quraidah. Karena khawatir kalau seandainya perjalanan diteruskan, maka nanti waktu sholat asar akan habis. Jadi sahabat yang pertama ini memahami, punya pemahaman yang berbeda. Bahwa yang dikatakan Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksud dari perkataan beliau adalah agar kita cepat-cepat untuk segera sampai di Bani Quraidah.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota

mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki dek kak orang sela cukup kak pinteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sakadinto pare pesan tor saloka matura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka matura.

0: Saki Ceuki, panjenengan satejo peti areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangki poleh dalam acara budaya Madura. Sekalresan aremangken Sabtu tanggal 17 bulan Juni 2016. Pemirsa, seperti biasa, tantai pun beten kula badhe membahas tema atau topik siang aremangken. Iki kadinto topikipun kadadian dalam resa are. Sebelum abahas tentang topik kadinto, bade dua narasumber se tantoi pon bade ajelasaki. Namun sebelum nepon beden kalau bade ngenal lagi narasumber se pertama iki kadinto bade Ibu Nordian Nozuliati, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manggil epon napa nih ga Ibu Ibu
2: Bu Erli.
1: Bu Erli. Bu Erli. Narasumber se nomor 2 beda Bapak Miswan SPD. Assalamualaikum Pak Miswan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang gimana Miswan?
3: Alhamdulillah saya.
1: Aduh, lu seneng apa kibimbian ya? Anda mulai kira susah apa kibimbian aduh. Tak kira. Nah, lanjut the topik epon mungkin bisa jelas lagi. Saya maksud dalam katetian dalam resa hari ini kan maksud epon katin apa? Ibu atau Bapak Miswan?
3: Saya penjenengan Bu.
2: Saya maksud kadetion dalam resa are panika engki cek pon bahasa Indonesia na peristiwa kejadian nika engki. Jadi dalam resa are Kak Dinto banyak kadetion se bede Kak Dinto
1: engki
2: Kak Dinto se bisa lapor lagi pada Pak ka masyarakat umum atuh sing Kak Dinto bisa aropa je bede banjir napa bede apa kebakaran tau benar nah jangan kita maturna kasa
1: oh jadi maksud epon dalam kadetian saare misal epon okay. Bede kadetian banjir sakobeng RRI maksudnya nak kanak Kak Dinto harus apa yang kaper atau okay. Memberitahu yang sebenarnya seperti apa dan ini kemungkinan ini Bu
2: nak anak Risa jadi ya jadi kajin apa carana apa yang kaper saya leres saya tepak Kak Risa ini
1: leres
2: jolon nak anak mangki beretabraan Kak Risa pas eka pergi juga jadi tujuannya nak geni jadi kasetian saya berada seare Kak Risa nak anak bisa anu bisa aka pergi kalau ben leres kalau ben tepak.
1: Jadi benih cao jan mangken benih hok nah
2: benih cakna
1: benih cakna mungkin bisa contoh lagi Pak Miswan mungkin ibu salah setong contoh kak kadetin mungkin misalnya pun Pak Miswan
3: Kak Dinto kalerasan kan pengajaran kelas lemak yang kibu.
2: Engki kelas lemak engki.
3: Di tema kalresan saya siaran akan mangken Karinto kalresan keangkui pengajaran kelas lemak pengajaran dua Karinto. Di kata tian desa are. Saya maksud engki ampun ajar buat ki sarang salere pun Bu Eli kasa. Tetapi kata tian saya kama kata tian akan diberta sa umpama. Kasa kan bade kata tian bade teloan bade berta bade pangomoman atau be arpot
2: laporan
3: terjukan pada laporan.
1: Okay. Oh, berarti lain kini kah cara nyampe aki ki Pak.
3: Beda telo macam kah itu.
1: Misalnya pon situng
3: ti akad hiberta. Ti saya contoh ki Bu Eli gitu. Ti sama mama topper. Ti mana bisa topper kah itu. Mana biberta kah itu kan kotu anyar ben kotu lebur. manabi se pada pakam kersare manabi ta anyar ampun laju kadinto oreng tak tak hiur kangkui merangaki terjukan manabi tak lebur sami jukan tak mak hiur oreng kangkui saya merangaki saya maos atau berlain-lain na teti contoh ki topper ti napa si topper contoh ki kadinto saya kater contoh iki
1: iki
3: sama ma kantor DPRD saya perlu dasare resmi aki sabulan sama kan ampon topper kesa kan mata kiur ka orang
1: masa maksudnya biar orang ni ketertarik dek ni
3: iki mata kiur ti kat dinto kan pengajaran kelas lima jadi katin apa cara na moret kesa bisa afita aki cara na madepak ka orang terus juga apa yang contoh saya jadi kangkui saya cai pun bu Eli saya tak cak nah tak
1: tak cak nah jadi bu Eli jadi kangku nyampe aki kaper ni berarti umum ni maksud okay. Umum kela jadi tak ada tingkatan kangku usia cara penyampaikan kasi engki
2: jadi nak kanak kali saya sebelum nepon sarung kuruna ya ceruki kelu bidana kaper laporan sarung pengumuman.
1: Nah, kini ke saya perlu kau ni. Mana bi laporan ni ke tin apa?
2: Laporan ni ka engki pera alapor kabedeun. Laporan sarung pengumuman ni ka saya setahun masuk bagian dari kaper. Engki mana bi laporan ni ka mungkin alapor lagi kau bengan na masjid sapo napa lena ni ka. Tak benar alapor lagi bektona bede katetian se napa ki contohna se lapor lagi salena kau bengan kenika bede laporan engki cek entar kakak emak nak kanak dan perak laporan nak risa perak se iano akin cek ampon
1: jadi
2: ampon
1: beni esen na engki bu
2: engki
1: jadi misalnya pun pada sarang Pak Miswan mana bi salah satu contoh buru bade tauper kantor di Verde.
2: Okay.
1: Tapi nak kan nak gila mana bi kuna bulu bade gedung okay, tauper okay. Mungkin tak, semacam ngaki okay, saya.
2: Alapor lagi nengki. Mana bi pengumuman nikah nengki. Mada pak kabar juga pada saya terjuki de orang banyak. Tapi biasanya paman pengumuman nikah nengki. Nah pagi itu cuci kangkui anu biasa pada anu nak iklan enggak bisa telepon bahasa Indonesia nah
1: engki
2: kita sarang kaper
1: sarang kaper mana bi kaper atau berita ni kan berarti menyampaikan berita kronologis kejadian sini engki mana bi laporan berarti cuman pak gedung anu kaper dan ini kan bahasuan
3: tujuan nak saya apa reng informasi kata dia
1: apa reng informasi
3: nanging tak kena kata dia
2: tak kena engki
1: engki selain kak Dito mungkin boleh boleh lain epon bu misalnya pon ini ke pengajaran kelas lima engki selain lagi berita mungkin bede
2: nanto bede ibu kuna juga kak Dito carana ibu kuna kak Dito bede de kan de kak Dito ada kan de Kak Dinto, buku Kak Dinto, cerba lagi bidana kabar laporan sarang pengumuman. Dekan dini kak bisa eten de lagi sarang nak anak nih ya dek nak kelas lagi. Di nak anak cengahan bahasa Indonesia nak praktek gegin. Ki.
1: Oh, di, Kak Dinto.
2: Ki, ibu misal, Kak Dinto.
1: Misalnya pun mungkin bisa anu, bisa baca bu.
2: Contohnya dekan dena
1: itu contoh kan
2: contoh bude dekan dena Anwar sareng Rama iki si Anwar ento pon apa sami berita laporan tor pangumuman bide cong ento jo benar Rama berarti Rama Kak Dinto anu atuaan dari Anwar Anwar Kak Dinto atanya kasih atuaan Kak Dinto Rama Kak Dinto saya estona bapak iki pak beninya mana orang, ring sepoi pon.
1: Ramah.
2: Iki nyambit ramah.
1: Nyambit ramah.
2: Bapak nengki. Jadi Kak Dinto, ejer bo iki satu jona. Iya nona, edukan denika. Pernah Pak Iyanwa satu jona.
1: Enten, maksud epon, biar napa nggih biar beda perbedaan kase Bu. Oh.
2: Nggih.
1: Ah nyambiaki mun enggak ria berarti berita. Enggak ria berarti oh, laporan mun dek nikah mungkin dan sebagainya. Jadi okay. Maksudnya pon Bu.
2: Nggih nggih kan itu ecer iki pon sareng ramana saja jo. Mana bi berita tabe kabar carita otabe katerangan se kadetion ongku se ki anyar ben lebur se jelasake
1: berarti leres jadi bagi Pak Miswan nggih
2: nggih mana bi laporan Kak Dinto te cerbe ki ramai pon katerangan tolesan dari setong orang de ka orang lain polana bede parenta jadi laporan Kak Dinto bede parenta sana saya Kak Dinto nggih laporan masjid laporan perjalanan kalakuan jadi seempona pon lestare elapor lagi apa pon apa sih ampon elaksana lagi kali saya elapor lagi kali saya laporan
1: engki jadi mana bicon setong contoh napa saya dibuki tentang laporan keuangan jadi seampunan ini gak beda musawarah jadi beda juru juruan mana napa istilahnya kasa pemberitahuan
2: Tulesa, kan dia lapor bendahara
1: lapor apa ring kuning gi
2: engki mana bi perjalanan nak kanak ka sa rekreasi ka ema kali sa juga pas elapor lagi salah starena sa laporan ai kan to boleh sarang ramana cerbe eki pengumuman pengumuman ni ka made pak kabar si eto jugi de ka oreng benyak adinto di kabar juga Kak Dinto masuk bagian dari berita pengumuman Kak Dinto.
1: Okay. Berarti pengumuman mungkin saya Kak Dinto nyon sabar mana bisa lah nih kamu Pak Wiswan. Misalnya pun nih kak biasana orang mon manabi pokol 12 nih kak kangkui orang abundong atau beristirahat ke situng tempat namung situng tempat kle nih kak mungkin tak layak kangkun yang kui pole. Saing kena sebelum orang nih kak napa kangkui tempat Kak Dinto. Jadi eka boleh kada lagi
3: okay.
1: Mana jadi kasa nyaman pengumuman lagi
3: okay.
1: Kabel eki maksudnya okay. Ini engki saya ingat sebelum orang ni kan apa kangkui tempat Kak Dinto jadi eka boleh kada lagi
3: okay.
1: Mana jadi kasa nyaman pengumuman lagi
3: okay.
1: Kabel eki maksudnya okay. Ini engki

0: Nika sebuah napa ki laporan lengkap atau bercerita lengkap kejadian lengkap.
1: Sekena
0: leres. Jadi menabi pengumuman leres. Napa saya sampai aki burung ki? Ibu ruh. Jadi menabi berde telepon di kawan. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kak Dima.
2: Dari Marengan.
0: Asareng?
2: Pak Boang.
0: Oh, Pak Boang. Pak Haji Burhan inggi. Engki. Pertanyaan epon, Pak Burhan.
2: Ya, kenapa?
0: Pertanyaan epon. Engki.
2: Penjelasan saya pun terang lagi untuk saya, nah.
1: Engki.
2: Karena menyangkut murid. Langkung saya, guru-guru, pak juga. Tapi secara umum, repot, secara umum itu boleh saya jual, boleh saya masak, saya merengah kebentan. Tapi menyangkut anak-anak, kira boleh kita selama aja, kan. Langkung saya, ada rasa kira guru, nah.
1: Engki.
2: Orang kebesar. Pemimpin antara bupati, camat, Galibun. Semakin bupati tanya ke Pak Galibun. Pak Galibun, camat jawab semakin. Jawab Galibun kemudian pulang. Dia pun apa balai, mah.
0: Thank you.
2: Bupati apa mulai.
0: Thank you. Motor sekalang kong Pak Haji Burhan. Namun kangkui tema Ari Mangken. Karena pada tahapan epon leres yang ibu, jadi menabi untuk besar keangkui selebih sepo keangkui misal epon Pak Bupati tentu epon ni kan memang beda memang ada pelajaran. Namun keangkui hari mungkin masalah nyampe aki berita Pak Haji Burhan. Engki.
2: Itu kan nyampe ke kabar. Engki loh.
0: Engki.
2: Oh epon. Kapal selesai, ada tengah si kalaiban jelas ke guru-guru juga.
0: Laras, Engki. Matur sekalangkong Pak Burhan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa, tentu pun dalam tema atau topik kangkuis yang hari mangken, pengajaran kangkui murid kelas lima. Sehingga dima murid kelak ke angkoi nyampe aki kaper sesai tetiba depi tena berita pengumuman sarang laporan. Nah, teti pengajaran Kak Dinto saya maksud dari buku Temar Kampung mare jelas sejelas-jelas epon nak kanak kelak ke angkoi kelas lema kangku nyampe ki berita si tepak atau bersisai. Maksudnya kan sakadi itu kan Miss Wan. Lerseng ibu.
1: Engki.
0: Gereng dilanjut Pak Miss Wan. Nah, lain depon mungkin.
3: Engki. Berapanya kemana saya Pak Burhan?
0: Ah, leres gereng engki.
3: Engki. Matur sakalangkong Pak Burhan, Kak Dinto menangka salah situng Pak Miarsa saya cek kumate de bersama Tura marmo ke kaparenga. Lanceng pertobatan, cukup kaparenga kesehatan, nyepre bisa sek terus iki Bu. Nyepre pada ngakali, nyepre pada ngaunenge, ingi bersama Tura. Ki ka angkui ocak Paleman kasak saya de bagi Pak Burhan.
0: Engki, engki.
3: Teti mana bi bade Kalebun, camat sarang Pak Bupati, mana bi Paleman, ki mana bi ajawab sudah pulang kadinto kalero. Teti dalam sorot santara basa kasak kan otab macam apa basa berteloan. Engki se manabi itu cuaki dekat orang se patut hormati atau bemol jeki kak dinto aku nak ki kuper atau bu puper
0: puper
1: ki besar tengki
3: manabi itu cuaki dekat se aman depan terjeta atau bu sa omoran atau bu se angodean kak dinto aku nak ki Paleman
1: besar tengahan
3: manabi ka orang banyak bisa cukan tengahan, bisa cukan aku nak ki bahasa antep. Jadi saya akan maksud Kak Dinto, mole, Paleman, buper atau bukuper.
0: Jadi arti pun bahasa tengki ni kakak angkui

0: Ning saya patut dihormat.
1: Patut hormat.
0: Nanging eka bodo ne mager sare kak dinto ampon banyak serop taporop. Utamana gisi dibuki Pak Burhan, ocak Paleman. Contoh kak mak amak pon Palemana cek gik beri. Sano sa pon pangki cek kene kak orang saya sepo. Sao mana ya kompolan. Saya sepo kasa. Adi minena Paleman. Ano, bubara gak ada. Terus saya segi tercatoran segi ada kan deh
2: kesa
0: nyampit kak mak mak pon balik mana segi furi
1: jadi saya si bener
0: tadi tau kalero merdeka kan kesa kan nepangki pon cerita sekuan jadi kak mak mak pon kubore segi furi tadi tau saya maksud jadi tadi tau punya saya kalero yang menambi mager sare
1: jadi art pon cara nyampe aki ini kah bukan dalam segi pamit juga neka aja wap pamit neka memang iki. Ada
0: tingkatan,
1: ada tingkat.
0: Jadi kasa dalam sorot sandera besa, jadi cara aku naki untuk ke besa. Mana bika berarti bik buru ocak Paleman. Engki kau lekak dinto Palemana, benda perlu lain.
1: Jadi misalnya pon ni, ano betul kau lepak misuan. Kau le sok momen ya kan, nak kena segi dek ganda enah.
0: Engki.
1: Kau mulai kade jong. Jadi jawapan saya leres katina apa nak kena gelak
0: kan? Kasa kan langkung anom angodeen. Jadi kasa sampai tahu tahu jawab apa? Kama a.
1: Kama anom mak bon.
0: Kama anom mak bon fubara.
2: Jadi anjing dengan kok paling mana kade? Kamu lebih anom kok mulia bisa? Kak bisa juga.
1: Engking. Cik saya dah tanggung lagi.
2: Kena saya Pak Camat kan di sana dari Pak Bupati.
1: Nah, lulus
2: Pak Camat. Engki. Napa saya pun Pak Burhan kena amon.
0: Mau pulang.
2: Engki pale mana? Ya anu napa anu Pak Bupati. Kama yang mana apa? Mi pale mana kak di maan? Mana bi Pak Camat ke Pak Bupati mik bubere ngene ka.
1: Engki. Mungkin karena anu engki napa kasa.
2: Derajat dengan anu na.
1: Derajat dan napa engki akibat dari sebelum-sebelumnya mungkin sering ngangkui besa bahasa nah. Biasa epon ngangkui bahasa Inggris jadi teti arti epon mana bi nangale pejabat teti mungkin lebih anu ngakui bahasa Indonesia. Mangkan kadang-kadang mana bi ngakui jak Madura. Kok mulai kada jong misalnya pon nega orang yang perlu dihormat. Kadang-kadang mau ke mana Pak kok sudah mau pulang. Kasa cek kan sangat keliru nih gitu.
0: Oke. Kak Dinto cara ampon mana bi generasi saya mangken enggak mau datang si saya mangken nega. Alpha beta.
1: Dah kini kiko lolo tinggi.
0: Aduh. Jadi mana bi beberapa generasi milenial.
1: Ah. Pas bodo boleh ke sak Miss Won? Pak Miss Won napa ini? Puh, saya sudah mau on the way. Aduh, napa ini mah? Aduh, Mak Won. Aduh, tahan dimin Pak Miss Won. Beri telepon dia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Pege. Gangguan mungkin. Mungkin bisa lanjut Pak Miss Won ki.
0: Ki.
1: Hambil lalu ada entos telepon dengan Pak Miswan. Ini kak roba-roba nak minyak sini telepon Pak Miswan.
0: Tiga dinto mana bi asa kesa ngengengi bersama tuh saya kuruna saya murid tiga dinto tak tos motos. Margana saya kaping sitong kabenyaan kuru bersama tuh tiga dinto tak linier. Mau tahu kasa bangapa lagi background nah benih background bersama tuh. Tetapi aku tiga ulah bahasa Indonesia. Ngajar lo bersama Tura. Tapi cakan-cakan cahaya bawa kasak saya SMP, mana bi SMP kasak kan bodasi dari ekonomi, bodasi dari pariwisata, akuntansi, macam-macam. Serai pun tak makin jam, esa kolana, yang tak lagi kan bersama Tura. Kali itu tingkatan guru, kali itu marah mau ke, kaya bersama kita, para pemerintah nyepre ke tina apa langsung saya jadi cek mau bedok bimtek ke angkui kuru-kuru nyepre mana bi pon kuru bersama tura kak dinta mau ngakungi kalau ngeten kak junilan bersama tura insya Allah mana bi morang dek moret kak disuak kembangan
1: leres namun mungkin karena keterbatasan atau be tenaga pendidik saya kurang jadi leres debu Pak Miswan jadi memang bidangnya ekonomi
0: Madura. Aduh kini. Kak itu sahabat tahun ku bagus.
1: Tapi alhamdulillah sanosa saga dinto bahasa Madura jadi yang dulunya nih lagi yang dulunya punah mungkin nih kau di boleh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus jangan langkong de
2: Pak Bupati juga nengki juga ya di boleh kalau ben beda aturan perbub kak Lisa. Jadi saben hari Selasa ya wajib begin kan kuya bahasa Madura.
1: Leras.
2: Satu aja sekolahan sarang kantor-kantor kak Lisa.
1: Nengki. Mana bi ben boleh dan kalau ni kak sangat cek setuju nahu sebab apa napa ingki cak Madura ni kak eko cak odik boleh nah ya odik boleh mana bi tanpa cak Madura misal epon ni kasih tong contoh kok mulia akaton ada nada emosi dalam matanya gampang untuk napa ki gampang kang kui pekel atau bermarah tapi mana bi yang kui abtina boleh mana jadi untuk marah kasa katon tade jadi tanpa harus pangapora pecot katin apa dengan sendirinya anu napa nyaman
2: antep
1: asor ya kandi engki ngiring mana bi bedese petanya atona lengki matur sakalengkong petanya si pertamanya dari Pak Aci Burhan mungkin dari tanteretan selain atau benumanom ngiring ya tahun lalu yang kita kala ada mungkin keduan atau ada dua narasumber yang saya pertama ibu dua ya mabon bu jadi yang nah
2: ya mana
1: bek malarat bek malarat tak kok asalan gigi degi narasumber saya pertama yang ibu Nurdian Nuzuliati atau panggil Bu Yuli,
2: Bu Erli
1: ya, ni kapan salah. Si nomor dua narasumber epon ki Pak Miswan. Ngiring ya tuan lah. Halo, selamat siang. Jaringan biasa epon ni kapan. Bek anu apa Pak Miswan ki bek malarat.
2: Engki.
1: Namun salena pengajaran Kak Dinto beda. Cema-cema okay. Mungkin bu.
2: Ini kak Bedi Etrosagi lo engki saya berita kak Lisa.
1: Saya berita
2: engki. Berita nika beda tak tengera. Aku bayi berita nika. Tak tenger nika.
1: Tak tenger napa bu?
2: Ciri-ciri.
1: Oh.
2: Bahasa Indonesia na.
1: Ciri-ciri
2: engki. Nanti mana bi aku abedi berita kak Lisa nomor setong kau tu anyar. Kak Lisa pas tak congoco. Ongku. Beni cak na kak Lisa. Di epon sepak Miswan gele pas orang kak Lisa tagiur kak angkui mirengagi
1: kak
2: angkui maos kabar kak Lisa juga jadi kodu ongkuen kodu nyata kak Lisa kodu anyar pas aguna boleh ke orang lain kak Lisa
1: leres
2: mungkin pak Miswan bisa nerusakin
0: di serenata tengar juga pada bagian-bagian jadi Kak Dinto saya bidaki laporan sarang berita. Mana bi laporan Kak Dinto kan saya ketera. Nanging mana bi berita kasa ki kotu agnai senemenem. Saya maksud senemenem Kak Dinto mana bi bahasa Inggris saya kasa 5W1H.
1: Nah, napa ketika Pak Miswan? Napa Miswan?
0: Ki mana bi bahasa Madura ki ya kati apa Kak Dinto? Maksudnya kata tena nak karena apa?
1: Siapa? Siapa? Maksudnya jadi gini.
0: Kalau tak nama masih masih Inggris tak kok kalian roh.
2: Manca ni kan. Biasanya lebih gampang nak anak makin pak. Apin teran bahasa Inggris kalau bersama juru. Makanan ni kalau taro agi sakoni.
0: Tiga kata what, when, where, who, why, how.
1: Oh jadi maksudnya pun dalam nyampe agi berita. Sama apa misal epon beda selabu maksud epon siapa dan ini kan maksudnya biar jelas kan singgi
0: siapa
1: edima dan ini kan leres pak Miswan
2: bila
1: engki paham
0: bila
1: oh engki
0: terus katifon apa hu bagaimana berumah dari katina bulan apa sabab akibat labu karena apa
1: Jadi kesa penyampaian berita gini, yang memang itu, harus beda.
2: Beda waktu cerna.
0: Kesa kata, mana bina mau ngelaporan, huh, gelap beri nak anak labu. Ya, dek nak masjid, mana setara pun. Alapor.
1: Jadi kronologi cek, kenapa anu nak tak ikan bola.
0: Nanti mana bina berita kesa, nanti aku tu ese senam-enam gane ka.
1: Enki.
0: Pre langkong cerna.
1: Mana bi miar saki, kenapa dedebu saya sampai ki panjenengan ni ka? Sana sedan gula juga deng-gadeng yang biasanya jadi berita, jadi laporan cara nyampe aki. Buat ini kak, sebelumnya lanjut aki, anu, jeda dimin. Berdi silih buat Pak Miswan.
3: Pancenengan satu je, salah kik berdae dalam lalampaan budaya Mature.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
5: Ini
4: benar.
2: Yes, kemarin.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: pancenengan sateje salaki bade e dalem lalampaan budaya matura.
1: Matur sakalangkung sasemangkin panjenengan ki tetap badeneng e budaya matura asarang dua narasumber Ibu Eli, leresin ke Ibu Eli, asarang Pak Miswan. Engki, kela pada katon se ano masalah berta, rupa-rupanya masih banyak nih kapu pita nopo. Mungkin bisa jelas lagi Bu Eli, ki sambil lalu nih kak dubak tu nopo jadi cepat Bu Eli.
2: Engki, engki kata se ano se kengking saus cema-cema berta.
1: Ah.
2: Berta kak dinto banyak macam-macam. Bede berita acara, bede berita sabolo, bede berita kematian, berita kriminal, bede cukun berita tak cerna.
1: Mana bi berita tak cerna? Kati napa? Nggak napa bu?
2: Berita tak cerna nikah, berita seta etmo sumber dari jakna tak kacak na kat
1: sana. Dari jakna kacak.
2: Engki, hoak dia pun makan.
1: Oh, tidak batok nah, engki. Seterusnya pun.
2: Beda berita sabola nikah.
1: Nah, ini kan apa?
2: Nikah masalah keluarga, nikah masalah cek kabar lagi cek bampon pada saya. Napa lagi saya kelahiran nikah. Niki, ano, cek beda kabin, beda napa nikah, nikah berita keluarga.
1: Oh.
2: Niki berita sabola.
1: Berita sabola.
2: Niki. Nikah beda pola berita kematian nikah. Nika kematian ki sering nika napa?
3: Masih ki.
2: Ki kadisa ya makin kan.
3: Iya mau makin
2: masih. Iya mau makin kadisa. Pertama salah kematian nika si ya esena di dalam.
1: Ki. Ah terus mana bi emode masalah berita tentang napa sapulo? Bada juga nengah matu duna. Napa sila nak? Bada napa nyaman nengah sabak misuan? Napa istilah nak kesa? Bada jauh jan numpak curun apa ajungan untung dukale ya? Kesa napa kesa mak Miswa? Napa Miswa?
3: Oh mana bi kesa paribasan?
1: Oh paribasan.
3: Ti mana bi numpak curun apa ajungan kak Dinto kan arti epon untung dukale. Mana bi tak balik ke kesa? Ya tapok ya kalau tengah. Kak Dinto tak balik ke.
2: Palang dukale.
1: Juga apa pengajian kak Dinto beda juga dengan pengajian lema.
2: Beda juga nak kana. Pada pesan saya lain beda juga pak desa pada nak akan tabling kau jenan.
1: Akan tabling kau jenan. Nah, nak apa artinya nak apa gini bu?
2: Nah, Wiswan.
1: Napa Pak Wiswan?
3: Nabi bling kak Dinto bling kan kan lo belum nak pakai kas dapur ki kau banyak ki.
1: Ki.
3: Tetapi mana bi capo ocen atau bak ocen dan kak Dinto ocen tak nyerap ke beling
2: ngalemis.
1: Oh jadi ibarat taki anu mungkin pula nak dan gula dimin pernah gigir puh mak badanan mak masih ngalemis maksudnya ibu lihat saya masuk ke hati dan ini kemungkinan
3: saya maksud kak Dinto mana ibu berenak karena saya ampun ibu buruk paling ibu bulangan sarang besepona kak Dinto tak taruh ocak jadi tak aja lah ni.
1: Pada nak beling kau cina.
3: Beling kau cina, nanti tak nyerap.
2: Tak nyerap, engki cengkal ya mana. Cengkal,
1: engki. Lain dari kan itu, boleh boleh bu, banyak tu telefon ni.
2: Mungkin saya sami Artena, sarang tangan tak beling kau cina, kan itu tak nyerap bu jacem.
1: Tak nyerap bu ya, doh. Lain boleh. Napa kini? Napa kini Pak Miswan? Napa Pak Miswan?
3: Kita sana kan itu sami sarang beling kau cina. Tetapi kasa tak nyerbu jacem saya setuan nama nabi kiki kak Dinto tak ada napa ki napa je acem jauh dari pangapor dari konteks kan nanging mana bi mana bi tajok kasa kayak siabek jauh model tetapi saya tak maksud tak nyerbu jacem kak Dinto mana bi orang matura kapar jajak nak kak Dinto mana bi abendem tamu ni. Tare tanah anak kan itu. Jadi saya kan maksud kasa beda bareng-bareng se epatoro. Maksud tu etoro aki kalau kadinto abekele pangarap. Jadi kasa beda jorum se tajem nyopre tajem mikira
1: terbuka.
3: Beda etoro talena pager. Jadi nyopre bisa aja gak abek aja bon. Tercukan bujak cem keneka.
2: Etor ya bujak cem. Banyak bujak cem mah.
3: Banyak bujak cem.
2: Abendem ano.
3: Jadi pengarpan apa? Ki pengarpan nyepre mana bi e bulang e buruk kan itu. Jadi nyerap. Etarema. Kan itu filosofi mana bi rosyar ya pon tamu ni mana bi abendem tamu ni. Jadi cema-cema banyak. Saya taruh aki dalam tamu ni.
1: Engki saya tojepon tantepon ni kak bagus untuk bapaknya dari filosofi kak Dinto ini maksudnya mana bi keduan pebulangan dari guru israp yang lagi
2: elak-elak oni
1: engki alhamdulillah Bu Eli sareng Pak Miswan matur sakalangkung lengkine siang mangken jadi panponapan sampun sampai aki melar muka lebih praktek kaki boleh sareng pamirsa Epok Compo konglakong de arit murid kelas 5 tor beten kula selaku jugen aropa ki ring tua dina kanak matur sakalangkong de temar kampung jugen de Bu Eli de Pak Miswan jugen de ibu-ibu selain malar muka bersama tura tetepah lestari. Amin. Mungkin beda anu beda napa sedebu mungkin ke angkui pamirsa Bu Eli.
2: Engki so paje kak Dinto otamana de guru-guru bersama Dure.
1: Engki.
2: Saya bade ning Kabupaten Sumenep. Kak Dinto so paje made paa kalaben leres kanak-kanak moret kak Dinto hal bersama Dure kak Dinto. Jadi nak kanak tak sak ajelen.
1: Engki.
2: Jadi so paje guru kak Dinto ajere kak Dinto bersama Dure kak Dinto. Jadi ilmu kak Disa atambe kanggu pada pak kanak-kanak moret.
1: Pak Miswan mungkin pada tambahan Pak Miswan
3: mana bi pencenangan ke guru terucukan ke ring sepo kalau ke pamarenta saus bu
1: ngiring-ngiring
3: pamarenta kong langkong siampun nerbu eki perbub nomor 55 tahun 2001 nyopria salah setarina perbub kak Dinto terosa mabede panataran mana bisa kona mana bisa makin kan bimtek jadi bimtek ke angkui guru-guru bersama Dure margana guru-guru bersama Dure kak Dinto tak sami sareng kajunilane pon jadi sarjana na cemacem nanging karena abhiloi toror jugen merte bersama Dure kak Dinto sakadere jadi dari pemerintah kak Dinto kotun rosaki papun apa siampun terbeki
1: malar muka napa jadi tiarban kawujud.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Pemirsa cukup sekat itu dimin papangkian siang mangken e budaya Madura malar muka manfaat. Malar muka tetap sehat apangki boleh e budaya Madura satra sepon. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Matur sakalangkong, mengkudek pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Ahmad Faris.

0: Kita ikuti berita selengkapnya. Karateker Madura United Rahmat Basuki mengungkap rahasia di balik keberhasilan yang menyelamatkan Laskar Sape Krab dari ancaman degradasi pada musim lalu. Tagoan Rupantrian melaporkan.
1: Karateker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan kunci keberhasilannya membawa Laskar Sape Krab keluar dari ancaman degradasi pada akhir kompetisi musim lalu. Menurutnya, kepercayaan kepada Tuhan, kerja keras dan fokus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas yang penuh tekanan. Rahmat mengaku sempat diliputi keraguan saat dipercaya presiden klub untuk menangani Madura United di tengah situasi yang sangat sulit. Ia menyadari tanggung jawab tersebut memiliki resiko besar karena kegagalan mempertahankan tim di kasta tertinggi akan membuat perjuangan kembali ke Super League jauh lebih berat. Pesan tersebut, kata Rahmat, menjadi pegangan selama memimpin tim. Dirinya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan seperti mempersiapkan latihan, membangun kerjasama dengan staf pelatih, hingga menciptakan hubungan yang baik dengan para pemain. Ia bersyukur mendapat dukungan dari jajaran pelatih maupun pemain, sehingga suasana tim tetap kondusif di tengah tekanan untuk menghindari degradasi. Dalam membangun mental tim, Rahmat juga menanamkan pentingnya menjaga fokus terhadap target utama, yakni menyelamatkan tim dari degradasi. Pesan tersebut disampaikan tidak hanya menjelang pertandingan, tetapi juga dalam sesi latihan.
2: Bahwa apapun rencana orang, rencana manusia, rencana tim lain, rencana tim ini sendiri, hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Yang saya tekankan adalah kalian harus fokus pada tujuan akhir. Sudahlah, gak usah mikirin pertandingan per pertandingan. Gak usah mikirin tim lain hasilnya seperti apa. Yang paling penting itu kalian harus fokus pada tujuan akhir kalian. Tujuan akhir kita adalah membawa tim ini lolos dari degradasi. Setiap mau latihan, kalian harus fokus. Latihan kita fokus. Artinya ketika di latihan, sudah mereka kehilangan fokus, saya stop latihan.
1: Pendekatan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Madura United mampu melewati masa-masa sulit dan memastikan tetap bertahan di kompetisi tertinggi Indonesia pada akhir musim 2025-2026.
0: Kontingen Polres Sumenep yang berada di bawah binaan Forky Sumenep sukses membawa pulang 4 medali dalam kejuaraan Karate Piala Kapolda Jatim 2026. Ajang tersebut berlangsung di Gor Unesa, Surabaya. Dengan berkekuatan 8 atlet, tim Polres Sumenep berhasil mengamankan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas diraih oleh Safa, medali perak disabet oleh Aurel, sedangkan 2 medali perunggu masing-masing dipersembahkan oleh Anggun dan Sesa. Ketua Harian Forky Sumenep, Santoso, mengungkapkan rasa syukur yang dan apresiasinya atas perjuangan maksimal yang ditunjukkan oleh para karateka di atas matras. Santoso menilai persaingan dalam Piala Kapolda Jatim tahun ini tergolong sangat ketat karena mempertemukan jajaran karateka terbaik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu, pencapaian 4 medali menjadi bukti efektivitas pola pembinaan intensif yang dilakukan Forky bersama Polres Sumenep. Pihaknya memastikan evaluasi berkala tetap akan dilakukan agar performa para atlet terus meningkat pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

Terima kasih anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumedang. Atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Ledda Infantri Sarip Hidayatullah Suhaimi, kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer atau PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Prajurit San Sidam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan masuknya Ledda Sarip ke dalam tim pemusatan latihan sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Ledda Infantri Sarip Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasat Bandung. Menurutnya program pelatihan terpusat tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencak silat Ledda Sarip ke level lebih tinggi.

Pelaksanaan Rektor Cup 2026 Universitas Wiraraja Unija Sumenep diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit atlet muda di bidang olahraga. Kompetisi yang mempertandingkan cabang futsal, voli, dan basket menyasar pelajar tingkat SMA sebagai upaya mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Madura. Rektor Unija Sumenep, Saiful Rahman, mengatakan Rektor Cup tidak sekedar menjadi ajang kompetisi bagi generasi muda, namun juga merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga. Menurutnya, selama ini turnamen olahraga antar pelajar yang berorientasi pada pembinaan masih relatif jarang digelar. Karena itu, Universitas Wiraraja berinisiatif menghadirkan Rektor Cup sebagai wadah bagi para pelajar menunjukkan kemampuan sekaligus memperoleh pembinaan yang berkelanjutan. Ia menambahkan, futsal, voli, dan basket merupakan cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di kalangan pelajar. Melalui Rektor Cup, pihaknya ingin menghadirkan wadah kompetisi yang mampu mendorong lahirnya atlet-atlet potensial untuk dibina ke jenjang yang lebih tinggi. Saiful Rahman berharap Rektor Cup dapat menjadi agenda tahunan Unija yang mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet berbakat untuk mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga. Rektor Cup 2026 diikuti puluhan tim pelajar dari berbagai sekolah di Madura. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara, turnamen ini juga diharapkan memperkuat silaturahmi antar sekolah sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan generasi muda. Rektor Cup Universitas Wiraraja Sumenep cabang olahraga futsal resmi berakhir Jumat 26 Juni 2026. Tim SMA 2 Sumenep keluar sebagai juara setelah mengalahkan MA Sumber Bungur Pakong dengan skor 2-0 di partai final. Sedangkan tim MAN 1 Sumenep keluar sebagai peringkat ketiga setelah mengalahkan MAN 2 Pamekasan dengan skor 3-0.

0: Pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini dilakukan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Porprov Jatim 2027 di Surabaya mendatang. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng, khusus untuk latihan kekuatan 8 atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu, area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih. Berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing 2 pelatih. Ketua PASI Sumenep, ABD Mujib menjelaskan, perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatih yang presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet. Menurutnya, pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, dirinya memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep sukses menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026. Berikut laporan Familia.
1: Kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung kompetitif selama 3 hari. Ajang ini menempatkan perguruan Walet Hitam sebagai juara umum 1. Sementara itu posisi juara umum 2 sukses diraih oleh organisasi SH Terate, disusul oleh perguruan Paganusa yang menempati peringkat juara umum 3. Kompetisi tahun ini menjaring pesilat tangguh dari kategori usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis daerah untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang. Penjaringan ini diproyeksikan secara khusus untuk memperkuat kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Karena para atlet yang berhasil meraih juara ini otomatis akan menjadi atlet binaan IPSI Sumenep untuk dibina secara berkelanjutan.
2: Semoga dengan adanya seleksi atau kejuaraan IPSI Bergilir ini yang ketiga, nanti bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa, yang handal dan beretika. Yang terakhir itu yang mandiri. Atlet kalau tidak mandiri itu sulit. Kejuaraan ini menjadi atlet pantauan IPSI yang nantinya akan digembleng oleh pelatih IPSI sendiri. Depan jenjang-jenjangan event-event ke depan.
1: Santoso menambahkan program pembinaan intensif pasca kompetisi sangat penting agar performa fisik dan teknik para pesilat terus terasa dengan matang sebelum masuk ke pemusatan latihan daerah. Pihaknya berharap mereka yang berprestasi ini bisa konsisten berlatih dan mampu membawa nama harum Sumenep dalam berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun nasional ke depannya.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan, generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Madura memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya hari seperti biasa kembali hadir di Pro Dangdut. Tepatnya di lembar yang ke-27 Sabtu di bulan Juni 2026. Dan beberapa lagu telah kami hadirkan, semoga saja lagu tadi bisa menjadi penyemangat ya untuk Anda semua. Seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan, kami mohon info, kali ini punya kabar apa? Langsung saja, tiga line telepon kami tunggu Anda. Selamat siang Pro Dangdut, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Farel di Pamekasan.
2: Dengan Farel di Pamekasan. Mak lama tak gabung sampean, kemana Farel?
3: Ano, Bang Wari.
2: Kenapa?
3: Di Mirang, di aktivitas cuma di Rengaki.
2: Oh.
3: Dekut, de, Mas Halil juga di sana.
2: Yang
3: dah sampean kisah mangkin ni ke baru?
2: Oh, cuma
3: alhamdulillah rezekin gula.
2: Baru sekarang bisa masuk sama saja. Okey, kali ini punya kabar apa dari Pamekasan, Bang Farel?
3: Di Pamekasan, cerita barusan di kampung saya itu apa itu namanya, kalau pamung desa membagi-bagikan sembako.
2: Oh, sembako ya,
3: bagi orang yang kurang mampu, Mas Waris.
2: Itu bentuknya
3: kebetulan nggak terakhir kan di sana masjid atau morning tapi bila ya terakhir dan nikah.
2: Oh gitu, jadi sebagai penunjuk challenge ya, ini rumahnya si Bulan ya. Oke, terima kasih. Kebaikan memang harus selalu kita berikan kepada orang yang memang membutuhkan.
3: Jika kadista, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepada dirimu.
2: Iya, betul. Jadi biarkan orang mau bilang apa, yang penting itu tujuannya baik, udah saya yakin pasti ada. Oke, terima kasih Bang Farel. Langsung salamnya buat siapa? Niko Nibong,
3: Bu ya. Sama ada panjenengan. Muka-muka tetap siap, kuat, banyak obong lagi, saya berokah.
2: Amin.
3: Lama pada Bang Jeki. Terus pada pasir lagi siapa? Susana.
2: Mun Susanti. Susanti dari sana.
3: Pak Ketua Bang Hendra Sucipto. Terus pada Pak Evi, saya pada Lenteng. Pasir lagi Bang Jeki lah.
2: Jeki, pokoknya kesemuanya dah. Buat kekepi lah juga ya. Okey, terima kasih Bang Farel.
3: Kerangkong.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Farel hadir bersama kita. Di belakang Bung Farel, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, yang punya suara lembut, Mas Faruk.
4: Iya.
2: Sehat ya Mas Faruk?
4: Kabar panas juga di situ.
2: Panas, enggak,

0: di sini kayaknya enggak panas Mas Faruk. Jadi kalau mau ke Sumenep enggak usah pakai payung ya, enggak panas dah. Enggak hujan iya. juga. Cuman harus pakai jaket kayaknya dingin.
1: Iya betul. Iya kalau di sini panasnya wow.
0: Oh, sekarang panas ya?
1: Iya.
0: Wah.
1: Full banget.
0: Full banget. Iya. Selain panas, ada kabar apa mungkin Mas, tergantung apa terkait dengan pertanian mungkin?
1: Tidak ada bang ya, kalau kemarin lusa tuh di sini ada apa, dapat bantuan beras 20 kilo, minyak 4 kilo.
0: Dari siapa yang ngasih, siapa itu, dari siapa?
1: Ada ekonomi Bapak Nak Kelebun.
0: Oh, katanya Pak Kelebun, dari siapa, bantuan dari siapa?
1: Ya enggak tahu, mau pokoknya dijemput sama ke rumah Bapak Kepala Desa.
0: Oh gitu ya, oke. Pokoknya semoga saja bermanfaat dan ya. Terima kasih atas segala informasinya. Lanjut salamnya buat siapa Bang Faruk?
1: Ya, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah. Juga barusan ada Farel. Ada JGS Mara, Sahdan, Arindi, Bu Fathor, Mama Susanti, Susana.
0: Susana.
1: Juga ada Irmoy, Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Sukron, Wanda, juga Alba Suni, Riki Anggara,
0: iya, Kakak Pil,
1: semuanya.
0: Terima kasih.
1: Semuanya salamnya, salam kompakan.
0: Terima kasih Mas Faruk.
1: Terima kasih waktunya Bang Waris.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Faruk, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, ini digandeng Mas Jeki ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jumpa lagi.
0: Ya.
2: Alhamdulillah. Masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, Jaya.
0: Amin, alhamdulillah. Kali ini kabar punya apa?
2: Kabar di sini besok malam ada pengadian ya, dalam rangka sepulang pelintihan. Dan keesokan harinya pawai karnaval, Kak.
0: Wow, pawai karnaval. Kalau bisa apa, pawainya di daerah sana ya, di jalan raya ya?
2: Iya, di sini, Kak. Daerah saya di sini, Kak.
0: Mana, daerah mana itu, Mas Jeki?
2: Daerah ini, daerah Telaga Ganding, Kak. Desa Telaga maksudnya, Kecamatan Ganding.
0: Di Desa Telaga Ganding. Oke, iya. Terima kasih informasinya, Mas Jeki.
2: Iya. Cuman ini yang bisa saya sampaikan, enggak ya?
0: Iya.
2: Salamnya?
0: Buat siapa ya, salamnya?
2: Untuk Carisnya, ya, bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah, enggak ya?
0: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, ya.
0: Iya.
2: Barusan ada Faruk Karisma, ada Mas Farel, Mbak Irma, Evi, Iim, ada Syahdan, ada Syukron Wanda, Mas Putra, Mbak Sunni, Mas Riki Bupat Hor, Mas Dewa, Abas, ke semuanya ya.
0: Iya,
2: salam,
0: makasih ya.
2: Lalu. Mohon maaf untuk yang lain. Bisa dilanjut nanti malam, insya Allah ya.
0: Iya. Ya.
2: Makasih, Cak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pengguna jalan, barangkali Anda mau menggunakan jalan atau arah dari Ganding, Telaga Ganding ya. Mungkin lebih jelasnya cari informasi lagi, sepertinya besok ya, betul ya, besok ya Mas Jiki, ada pawai kan, takut terganggu perjalanan Anda ya. Di belakang Mas Jiki, sehabis ini istirahat dulu, saya kasih lagu ya. Ada siapa? Selamat siang Bro Dangdut. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mas Rana ya?
3: Ya, Roni.
0: Mun Roni bisa nabin nih, mun tak bin nyoba ke Rana ya? Rana. Mas Rana.
3: Oke, Pak.
0: Punya kabar apa Mas Rana?
4: peremoni pemekasan layang-layang itu banyak itu sekarang. Banyak bermain melayang-layang anak kecil itu di Pemekasan gitu.
0: Iya.
4: Banyak sekali gitu kadang-kadang sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 1 malam gitu. Berkumpul di Pemekasan gitu.
0: Layang-layang apa itu?
4: Layang-layang itu yang cukup itu ke atas gitu.
0: Iya, maksudnya layang yang diadu apa hanya yang untuk hiasan?
4: Oh, hiasan gitu.
0: Yang hiasan.
4: Itu kesenangan anak-anak gitu di rumah gitu.
0: Iya, tapi paling tidak juga ikut apa ya? Ikut di apa ya? Diawasilah. Maksudnya takut benang nyangkut di jaringan listrik berbahaya, jadi sebaiknya mungkin di tempat yang memang aman, yang di tanah lapang atau tanah kosong ya. Ya terima kasih.
4: Yang memandu gitulah bang.
0: Iya tapi enggak, walaupun ada yang memandu, maksudnya mainnya di mana?
4: Ya panjangnya mungkin kira-kira 5 meter gitulah.
0: Enggak
4: panjang. Kalau tidak ada angin diturunkan gitu.
0: Maksud saya kadang-kadang kan anginnya datangnya dari mana? Dari mana?
4: Iya kadang-kadang
0: pas
4: dari
0: lagi,
4: barat, kadang-kadang dari timur gitu. Tidak
0: enggak,
4: itu, gitu,
0: maksud angin, saya gitu. Maksud saya gini Roni, benangnya itu melewati jaringan listrik kan?
4: Enggak, lewat sawah gitu, ke sawah.
0: Oh di sawah itu ya, berarti aman ya. Oke, terima kasih Mas Roni. Salamnya buat siapa langsung?
4: Salamnya untuk Kak Waris. Selamat menjalankan tugas dan tidak lupa ngulang untuk Bang Jeki Asmara, Dewa Surahi, Ngabah Suni, Mbak Evi, Mbak Irma, dan tidak lupa pula untuk Mama Intan. Ke semuanya tanpa terkecuali. Tanya ikutan aja ya.
0: Terima kasih ya.
4: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita hadirkan kembali lagi untuk Anda dan selamat siang bagi Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdutnya. Siang ini diriku tak bisa tidur. Aduh, daripada saya yang nyanyi, mendingan artisnya yang nyanyi ya. Maka silakan yang kembali ingin bersama Pro Dangdut, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Halim.
1: Ya betul, Mas Halim.
0: Abah,
1: gimana kabarnya Mas Halim?
0: Sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu, bukan apa tidak mengurangi rasa hormat, bagaimana kabar temannya Abah Halim, Bang Wawan, sehat beliaunya?
1: Sehat, Mas Halim.
0: Oh sehat, masih sendirikah dianya?
1: Ya, tapi ada yang menemani.
0: Siapa yang menemani?
1: Bapak.
0: Siapa?
1: Batuk.
0: Emangnya Mas Wawan sakit betok?
1: Apa?
0: Emangnya Mas Wawan sakit betok, Abah Halim? Saya sebelum tidak mengurangi rasa hormat, saya mau nanya temannya Abah Halim bagaimana kabarnya?
1: Ya kabarnya itu hanya saya. Sehat lagi di
0: tempat. Judul rumah Abah Halim dengan adanya sebelum negaule nikah. Tapi suara saya kedengaran ya Abah Halim ya. Suara saya kedengaran. Adalah suara. Suara saya terdengar dengan jelas Abah Halim.
1: Apa bagus salah.
0: Masalah jawab nak Abah Halim. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Abah Halim, saya mau nanya bagaimana kabarnya temannya Abah Halim yang bernama Wawan. Bah, wadongku. Abah, bisa dilanjut Abah? Aduh sayang jaringan mungkin ya. Ya terima kasih Abah Halim, kabarnya Abah Halim sehat alhamdulillah, tapi ditemani batuk katanya Abah Halim. Semoga cepat sembuh Abah Halim ya. Di belakang Abah Halim boleh gabungan lagi nih Abah Halim. Halo Mama Susana, apa kabar? Sama Bang Kanjeng ya. Tak tinggalan juga untuk Om Boang, sehat Om Boang. Kalau bisa juga ditunggu gabungannya. Selamat siang pokoknya buat kesemuanya. Silakan sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Zulu.
0: Bang Ibrahim. Maaf bita paring kapur. Kemana sambian? Abah Alip, Bang Alip.
2: Sibuk
0: dengan apa?
2: Itu cuma apa merah putih itu.
0: Oh koperasi
2: bangunan.
0: Oh bangunan ya. Wah boh Bang Alip norok gabungan juga
2: iya, diserahkan sama pemborongnya itu,
0: diserahkan sama
2: ya saya.
0: Waduh, pokoknya sesuai dengan standar yang memang ditentukan oleh pemerintah ya. Semoga saja nanti dengan adanya koperasi merah putih bermanfaat lah. Seperti itu kan Abah, Bang Alip ya?
2: Iya.
0: Parah mari Bang Alip.
2: Lebih separuh.
0: Wah, semoga saja berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala dan semoga saja nanti kalau udah jadi bermanfaat dan juga jangan lupa ya semoga saja hasil dari borongan aduh cerekan nanti bermanfaat buat keluarga dan juga banyak orang. Terima kasih informasinya Bang Alip.
2: Iya
0: salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya barusan ada siapa itu mak putus
0: Abah Halim saya tanya ki
2: ya Abah Halim itu pola makasih ya ada
0: Bu Fathor, Om Boang.
2: Ya, Mas.
0: Om Boang iri kangkong iya. Apa?
2: Om Boang.
0: Bang Alip.
2: Oh, ada. Ya.
0: Om Boang anu apa apa ya? Iri, iri ka Kong Toing. Kong Toing bolana sudah berdua Om Boang ke Tibian.
2: Ada di Wonosobo.
0: Dine nyari nyari lagi Om.
2: Di Wonosobo.
0: Si Bang Alip tahu kiye si Wonosobo. Siapa yang di Wonosobo, Alip?
2: Ngiding
0: ngaki lah. Oh, ngiding ngir ngaki cuma.
2: Kan masuk ke sambian malam.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Saudara kita juga dia ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Lanjut buat siapa lagi?
2: Ya ada Jeffy, ada Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara.
2: Iya. Ada siapa namanya? Ibu Batu.
0: Ibu Fathor,
2: Suci,
0: Suci, Mbak Suci, gabungan Mbak Suci, Evi, Safira. Terima kasih.
2: Ya ada siapa juga yang di Om.
0: Om.
2: Om siapa dia?
0: Di mana? Di mana? Di mana?
2: Di

0: cinta kini lagi.
1: Ada ya, ingat, ingat kaki di Raja Melor tu Bang Alim.
0: Ya, kesemuanya.
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibrahim. Di belakang Bang Ibrahim, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Wah,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah.
2: Abang Waris yang ganteng, yang dandan baik hati.
1: Wah, selamat siang balik Jember, Bang Abdullah.
2: Alhamdulillah, Jember Semenep selalu selalu saling saling bersaudara.
1: Iya, saling bersaudara.
2: Saling menyatu,
1: saling memberikan informasi, ya betul ya.
2: Informasi iya. Bahwa di siang ini Jember Utara sangat telah ceria sesuai dengan hatimu dan hatiku.
1: Cerah ceria. Maksudnya kali kabarnya ini.
2: Bang Aris gimana?
1: Kabar sehat, alhamdulillah sehat. Ya.
2: Bagaimana dan keadaan aman apa?
1: Aman. Jangan khawatir. Jember mau ke Sumenep, silakan. Aman.
2: Terkendali.
1: Jok beter.
2: Paling doa bin doanya. Seluruh elemen masyarakat Jawa Timur pun tercinta selalu mendoakan Jember Sumenep tetap aman,
1: rukun, aman, tetap bersaudara. Tidak tetap ada bersaudara. Kata berpisah, ya. Iya. Oke. Kangen saya sama Bang Abdul Ezo.
2: Saya juga kangen, sayang dirimu jauh dengan tuh.
1: Cih. Andaikan dekat, tidak jauh di mata, apa yang akan dilakukan?
2: Selalu dekat di hati.
1: Walaupun jauh selalu dekat di hati. Terima kasih kesetiaannya, Bang Abdullah.
2: Salam-salamnya.
1: Buat siapa?
2: Buat yang pertama, yang terhormat, Ibu Istiqomah, selamat datang dari tanah air, dari tanah suci.
1: Saya mewakili, terima kasih, mewakili.
2: Ibu tetap sehat dan
1: amin,
2: tetap semangat.
1: Amin, amin.
2: Semoga menjadi haji makbrur.
1: Iya, amin.
2: Amin, juga keluarganya Bang Waris, ya. Beserta angkasawan-angkasawati Pro 1 RRI Sumenep, salam bahagia dan salam sehat.
1: Iya.
2: Juga ada Mr. Mahmud, ya, Jiki Asmara.
1: Jiki Asmara.
2: Ya, juga Mbak Sofi di Kalianget. Juga ada Putra Setia. Ada yang terhormat Bapak Haji Mas Yudi Kansila di Desa Dapura Tengah.
1: Ya. Di Desa Gapura. Iya.
2: Seluruh masyarakat Desa Gapura Tengah semoga tambah sehat dan salam ukhuwah Islamnya.
1: Iya, terima kasih Bang Abdullah. Sama-sama.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi keluarganya Bang Ari.
1: Amin.
2: Sangat mantap suaranya.
1: Iya.
2: Selalu di depan. Amin. Suara Rino. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Salam Indonesia Raya. Merdeka.
1: Iya, merdeka. Terima kasih Bang Abdullah. Sami-sami.
2: Loh, Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Bang Abdullah. Jember udah hadir bersama kita ya. Silakan di belakang Bang Abdullah. Kami tunggu kembali kebersamaan Anda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh.
3: Berat.
1: Nah,
3: lomba joget saya saja marah itu.
1: Bo, itu aku norok lombanya nyin. Norok lomba joget tu.
3: Ya menjoget terkena itu.
1: Oh, bermain ngening.
3: Neng dah dari Budi.
1: Ada. Coba selalu tiap hari Minggu latihan dengan RRI. Nanti kalau pas ada lombanya nyinoro. Dia masa itu, ya. Iya.
3: Ina berenga Dewa Surajeng
1: wei. Nyaman nyaman.
3: Faisal.
1: Faisal nyaman menorok nyanyi.
3: Orang lau itu tak bisa ada acur kopi.
1: Bo. Halo Bang Joko Umbaran. Nah, gabungan ini.
3: Itu tanda anu. Mari kari wadah tak saya acur kopi.
1: Aduh. Cak bisa nak punya lagi acur kopi melolong.
3: Ya, lajuk kira bisa melolong. Hiburan mas ada
1: pak. Ada, jangan hiburan juga harus ada, ya.
3: Ini sih pada oleh.
1: Ya, Bintul. Mm-hmm.
3: Barusan ada Bang Abdullah ya.
1: Bang Abdullah sih dari Jember.
3: Salam kenal dari Jember, Jember.
1: Jember.
3: Juga ada siapa? Sofi ya.
1: Sofi ada ibu Wakik, Wakik di Wonosobo.
3: Wonosobo
1: punya bu banyak bu agak bungan menorak ke Wonosobo daftar ke anu nomden
3: pakun muda catat den
1: catat Bang Hendra kena pokok hiba ya
3: iya apa anu sajen ada juga
1: iya
3: mereng-mereng Nama susah nak ni
1: ya. Wah, cak mak nyari anu. Cak mon pada bulan pu bah lebur ini eh. Macam macam. Oh, bener.
3: Pun satu je ada juga
1: buat.
3: Masuk tu bila mari macam mulai.
1: Oh, boh. Kini kan ada report
3: nak. Ada lagi buat bisnes ni kan
1: dia. Tapi insya Allah mun Pak Hendra sih nyambi dikit ada gratis. Gratis korcek kali jengkalnya. Oh alhamdulillah. Dina.
3: Pada saya. Dina mun desa mun pamit sih sama ibu.
1: Enki.
3: Mulai lagu ni dekat saya pun pergi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya Bung Codes, cowok desa, cowok idamannya. Kangku Mbak Susana ada pesan dari Bung Codes. Kalau mau ikut pokoknya cekal nakal katanya. Mun lampu si terak ini bukan matahari, tapi neon. Oh dop-dop ya. Mun matahari tak ning naiknya. Terima kasih untuk kesemuanya. Oh, satu lagi nih ada. Silakan nih. Halo juga untuk Mas Jeffrey, Mas Jenner, Bang Iqbal. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh, Abah Suna. Abah Suni. Abah Su.
4: Iya, betul.
1: Tadi malam mak taduk ke mana sambian, Bang?
4: Ah, enggak bisa masuk, Mas.
1: Ah,
4: jadi karena cek pecahan gitu mentar.
1: Bu jadi punya si ngoja ada apa suni nak ntar ke imam bu abu kili mak anu pak mak kain mak kain atau pak kain ini ong gua
4: mana sih lanjut dengan nas
1: lagi cok bu tibi kun dapat info alhamdulillah
4: iya kalau sama-sama baik mudah-mudahan sama-sama sehat tetap di lindungan sang ilahi rabbi
1: amin amin
4: ya, kalau lagunya ikutan aja gitu
1: lagunya.
4: Ya kalau kabari di sini mas lagi rintik-rintik
1: lagi gerimis
4: lagi gerimis tapi katanya orang Madura bekalsi alsendi kok mas boh. Tak kok mati boleh gitu.
1: Aco, insya Allah lagi kami yang menggunakan anu, mungkin saya rasa saya ni meringankan.
4: Tapi mendungnya sudah tebal.
1: Oh,
4: biasanya nah, sebentar lagi benih kunci iris ya mas hujan raja mas.
1: Aduh, mandarin tak ojek nak keluh. Ojek kerja je raja.
4: Mudah-mudahan itu yang diharapkan gitu.
1: Pangat, ya betul.
4: Ya, cuman, ya.
1: Buat siapa?
4: Buat ada Bung Jodes. Mama Susana, Mama Wathor, Mama Yuni, Dewa Surayeng, Pak Ketua gitu.
1: Pak Ketua.
4: Ada Epi, ada Riki, ada JK bersama Wanda, ada Mas Roni dan kesemuanya aja gitu tanpa terkecuali.
1: Yeah.
4: Sisanya insya Allah nanti di acara Senandung Rindu dan Gending-Gending.
1: Okay.
4: Buat Mas Warisnya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat siang.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBBP2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBBP2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
2: Pro Dangdut.

Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Bro Dangdut ya. Hilang tak berkesan baru saja berlalu ya. Semoga saja Anda terhibur. Moga silakan mumpung masih ada kesempatan untuk bersama. Kali ini punya kabar apa lu? Mama Fator apa kabar? Ayo gabungan Om Boang. Om Boang mana Om? Mbak Yuni juga Mbak Suci, selamat siang ya. Kali ini ada kabar apa? Punya kabar apa dari Gili ya. Lalu juga untuk di karena Kang Ayan Raas ya, untuk Mas Putra dan juga untuk Romansa ya, Romansa gimana juga punya kabar. Silakan untuk messenger dan juga Bang Ivan.

Con tôi anh đã cái tình cái lần selamat siang ya. Untuk Abah Halim ya. Abah Halim. Ayo gabungan lagi ya Abah Halim ya. Mbak aja munaku di Kota Ukir selamat siang. Mama aja Intan, Mbak Weni. Juga ada Mbak Mbak siapa ya? Oh Mbak Mbak Su oh Mbak Mbak siapa nih ya? Mbak Ino ya ini Mbak Ino. Monggo, halo. Iya, sayang sekali ya. Silakan sebelum kembali kami hadirkan, kami sapa dulu Anda. Selamat siang, assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Anda, Mas Jeffrey, sehat-sehat terus. Ya, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Silakan kembali kami terima. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Yunai.
1: Gimana sehat Mas Ari?
0: Sehat mulai lah terus dan terus ada orang man. Ntar ke pasar ma.
1: Kenapa? Saya ini murid tadi sebenarnya Mas Ari. Cuman apa masuk-masuk kena tendang. Kena tendang itu terus murid tadi.
0: Ada akhirnya lesu pasti ya.
1: Ya akhirnya bisa masuk.
0: Oh tak pikir akhirnya lesu. Enggak. Oke lanjut ma ya, terima juga. Kasih ya. Penting mama sekarang sehat.
1: Iya pokoknya ya. Salamnya buat Mas Ari. Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarga. Dimarakan juga rezekinya barokah juga umurnya.
0: Amin.
1: Ibu Mas Ari sudah gabungan?
0: Udah. Oh belum. Belum.
1: Oh ini sebenarnya sama dengan saya.
0: Kenapa?
1: Sama-sama cat-mencat tapi kena tendang terus katanya Mas Ari.
0: Tendang terus ya.
1: Sabar. Kalau monitornya monitor, bukan ada monitor gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi nah, kalau gak masuk, itu bukan ada monitor, cuman gak bisa.
0: Gak bisa. Lanjut, nah.
1: Iya, ya, sudah salamnya. Ada Bifat Horevi juga ya. Terus Mama Susana, Mbak Halim, Bang Wawan juga. Terus ada, siapa lagi, Hari Kanggara juga, Semara juga lah. Arimbi, ke semuanya tepat kecuali.
0: Terima kasih.
1: Ya, buat Mas Arisnya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Di belakang Mbak Yuni. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ini dari Kelukurnya.
2: Iya, sehat.
0: Sehat, kangen dari tadi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, tomat 8.000 per kilo. Ularang kalau gitu sekarang ya.
2: Tapi kalau beli di pasar itu 12.000.
0: Aduh. Itu yang 8.000 biasanya beli di mana, Bang Riki?
2: Di sawah.
0: Oh, di sawah.
2: Tapi kalau eceran itu 12.000.
0: Eceran 12.000, tapi kalau di petani mode. Kalau gitu. Kalau gitu beri Baru. Iya. Terima kasih infonya. Jadi bagi Anda yang mungkin membutuhkan tomat, ya kalau bisa langsung ke rumahnya Bang Riki ya. Sebelum dibawa ke pasar katanya.
2: Iya. Iya, tanam satu petak ya Mas
0: Wari. Iya.
2: Satunya sembako.
0: Aduh, sayang ya. Terputus. Terima kasih Bang Riki infonya. Semoga saja bermanfaat. Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sampeyan iki mah. Nek ndi ket mau mah?
1: Wonten Mas Aris, gak nengendi nengendi.
0: Gak nengendi, nyopo gak mlebu.
1: Anu nopo pun kula wonten teng arep. Teng arep omah.
0: Oh, di tengah dan Roma maksudnya?
1: Pinter aja
0: Wah, ini gak pinter. Ya, jadi mama apa Thor?
1: Ngarep Oma kulau.
0: Ngarep Roma.
1: Lenggah-lenggah tengeriko.
0: Oh, berarti ada lo ngidi ngaki dudang-dud mah tadi ya mah?
1: Boten.
0: Oh, boten. Boten. Bukan woten. Boten nih mah.
1: Boten.
0: Tapi mun cak parsa enggak wortel gitu ya, betul apa?
1: Wortel.
0: Oh, bukan woten sama
1: itu,
0: ya.
1: Oh. Apa namanya? Sayuran.
0: Sayuran. Tuh
1: enggak mun itu bang. Barusan 8.000 tuh, jangan bilang mahal Mas Faris, selamat itu murah 8.000 Mas Faris.
0: Bayam. Mas
1: Faris bilang mahal.
0: Bo, murahnya.
1: Nah, itu kan apa kan katakan.
0: Mau murahnya itu kalau di ladang di rumahnya Bang Riki, kalau ke pasar 12.000 kadang lebih ya. Berarti kan mahal mah. Kalau yang 8.000 ya muda mah, muda maksudnya mah. Maka muda lah kan. Lanjut mah, barangkali mau salam mah.
1: Salamnya yang perdana buat Mas Farisnya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu sama seluruh keluarganya Mas Faris yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terus selanjutnya ada Mama Intan ya, ada Pak Del Sorayeng, ada Irma, terus ada Suci. Ada yang iya, terus ada lagi, aduh, Iim. Ya, terus lagi ada Evi, ada Basuni juga, Dewi, dan Leke ya.
0: Iya, Nom Leke. Bang Wawan juga, Ma.
1: Oh iya, saya mau bilang, tidak apa-apa Mas Faris ya.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Anu, saya mimpi Mas Wawan itu Mas Faris. Cuma bukan cuma satu kali Mas Faris, berkali-kali.
0: Waduh, mimpi ya, apa Ma?
1: Sudah punya anu rupanya.
0: Itu hanya apa ya? Hanya perasaan yang selalu ya, membuat
1: saya tahu jadi kenyataan Mas Faris. Dapat
0: ya, amin.
1: Mudah-mudahan
0: kalau memang itu betul mah.
1: Betul Mas Faris.
0: Ya, betul.
1: Saya itu. Apa-apa. Iya. Namanya kan single kan, dari yang single juga gitu.
0: Iya, tapi yang namanya mimpi katanya hanya sebuah apa ya, hiasan tidur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tahu jadi kenyataan kan bukan cuma satu kali, saya berkali-kali.
0: Berkali-kali.
1: Ya. Berkali-kali. Wow. Apa-apa.
0: Bersungai-sungai berarti mah. Oke, terima kasih mah. Waktunya mah.
1: Oh, Pak Karisma, lupa. Ya, sama Pak Dewa Sorayeng juga.
0: Iya.
1: Itu Mas Faris, Pak Ibrahim Mas Faris.
0: Pak Ibrahim juga ya. Tadi pemborong ya mah, Bang Ibrahim.
1: Iya, itu. Jadi pemborong. Namun popo katanya Mas Faris.
0: Enggak, borong koperasi Mira Putih sekarang. Saya lolo. Iya. Oke, Ma. Amin.
1: Ya, terima kasih Kak Mas Faris. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, langsung saja ini sekaligus merupakan lagu akhir di kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Jumpa kembali di acara yang sama di jam. Dan harapan kami semoga tetap sehat.

Selamat hari berbagi dimanapun Anda berada dengan berakhirnya rindu. Maka berakhir pula kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dan saya Haris sekaligus juga mohon undur diri. Terima kasih. Dan selanjutnya tibalah saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada

0: yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahwa kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sumenep sore ini. Green Radio, Pro 1, RRI Sumenep.
1: Saudara dari Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan Refko ucapkan selamat sore juga untuk Anda yang lagi stasiun di RRI Digital dan RRI.co.id. Sore hari ini, di Sumenep sore hari ini Refko hadirkan Green Radio. Di sesi Sabtu 27 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan topik menjaga sungai, menjaga kehidupan. Artinya pendengar, kalau kita bicara sungai, bukan sekedar aliran air yang membelah daratan. Sungai adalah sumber kehidupan yang mungkin bisa menyediakan air bersih, menopang pertanian, menjadi habitat beragam makhluk hidup, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak dulu nih pendengar, banyak peradaban besar tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran sungai karena keberadaannya yang menjadi penopang utama kehidupan. Tapi kondisi banyak sungai saat ini semakin memprihatinkan. Sampah rumah tangga, limbah industri, pencemaran pertanian, bahkan alih fungsi lahan menyebabkan kualitas air terus menurun. Akibatnya ekosistem sungai rusak, ikan-ikan berkurang, sumber air bersih tercemar, dan resiko banjir semakin tinggi saat musim hujan. Nanti Refka bakal balik akan tetap membahas tentang menjaga sungai, menjaga kehidupan. Stay tune terus bareng.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih membicarakan tentang sungai. Menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengelola limbah rumah tangga dengan baik dengan memberikan dampak besar terhadap kelestarian lingkungan. Selain menjaga kebersihan, pelestarian daerah, aliran sungai itu juga sangat penting. Menanam pohon di bantaran sungai membantu mencegah erosi, memperkuat struktur tanah sekaligus meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan supaya ini mampu mengurangi risiko banjir yang menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Sungai yang sehat, pendengar, juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Air yang bersih dibutuhkan untuk mengairi sawah, kebun, dan bahkan peternakan. Jika sungai tercemar, produktivitas pertanian mungkin bisa menurun dan kualitas hasil panen juga terdampak. Oleh karena itu, menjaga sungai berarti turut menjaga keberlangsungan produksi pangan masyarakat.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Saudara harus melakukan informasi dan inspirasi. Perubahan iklim semakin menegaskan pentingnya menjaga sungai, pendengar. Curah hujan yang tidak menentu dan cuaca ekstrim meningkatkan potensi banjir maupun kekeringan. Sungai yang terjaga dengan baik memiliki kemampuan lebih besar untuk mengalirkan air secara alami mungkin dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Membangun kesadaran sejak dini menjadi investasi jangka panjang. Pendidikan lingkungan di keluarga, sekolah, dan komunitas akan menumbuhkan kebiasaan mencintai sungai. Dan kegiatan gotong royong bersih sungai, edukasi pengelolaan sampah, serta pelibatan generasi muda dalam aksi konservasi dapat memperkuat budaya menjaga lingkungan. Dan pada akhirnya, menjaga sungai, menjaga kehidupan bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah kenyataan. Ketika sungai tetap bersih dan lestari, kehidupan manusia, satwa, tumbuhan, dan seluruh ekosistem akan ikut terjaga. Setiap tindakan kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan kualitas air dan kualitas kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Perusahaan daerah Radio Sumber Pengetahuan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagi kita mengikuti Info Prima RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan Anda stop station bareng kita di Perusahaan daerah Radio Sumber Pengetahuan Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini yang saat ini terus dikembangkan. Salah satu proyek utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan asrama santri berkapasitas sekitar 830 orang. AHY mengatakan pembangunan asrama tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung pesantren sekaligus memberikan fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para santri. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan berbasis pesantren.
3: Beberapa bulan ke depan ini bisa kita tuntaskan. Saya tadi berpesan agar selesaikan semua proses pembangunan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang sembarangan begitu, harus benar-benar sesuai dengan standar kelayakan. Karena atas apa yang terjadi di pondok pesantren ini, kita tahu ada 67 syuhada yang akhirnya kita semua bertekad, termasuk pemerintah bertekad agar membangun kembali lebih baik. Dan tentunya bukan hanya pondok pesantren Al-Kozini saja, tapi di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang kita harus utamakan faktor keselamatannya.
2: AHY menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitas asrama dinilai penting agar proses belajar-mengajar berjalan lebih optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, kawasan pesantren Al-Kozini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin modern, berkualitas, dan mampu menampung lebih banyak santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tapi juga instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, orang tua juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik.
5: Dari Kementerian Sosial karena ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain. Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi menerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri.
4: Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung. Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan, tetapi juga mencegah kemiskinan terus berulang antar generasi. Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi. Sementara strategi ketiga diwujudkan sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap lulusan sekolah rakyat mampu mengubah masa depan keluarganya sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ani Hasana berikut melaporkan.
6: Kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas. Menurut Pugu, biosolar menjadi penopang utama distribusi barang dan jasa karena masih digunakan mayoritas kendaraan angkutan. Jika pasokan terganggu, distribusi kebutuhan pokok ikut tersendat, biaya angkut meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7: Dengan fenomena terjadinya kelangkaan biosolar ini, tentu ini sangat berpotensi menimbulkan efek mata rantai terhadap kestabilan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketika biosolar ini langka, tentu pergerakan barang dan jasa, termasuk pergerakan produk ataupun pengiriman barang dan sebagainya, ini tentu akan terganggu begitu. Nah, ketika terganggu, tentu salah satu efeknya dia akan menaikkan tarif. Ketika menaikkan tarif, ini efek berantainya sangat fatal sekali begitu.
6: Ugu menegaskan dampak kelangkaan biosolar tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memicu persoalan sosial apabila berlangsung berkepanjangan. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera memberikan kepastian, sekaligus menjamin ketersediaan biosolar dan pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. Ani Hasana melaporkan.
0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
9: Antri solar kosong. Walah, dari sana, dari musim kan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Perumbu yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
10: tidak kebagian.
8: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
11: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini.
8: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pastikan calon siswa sekolah rakyat tepat sasaran, Badan Pusat Statistik turun langsung verifikasi lapangan untuk memastikan validitas kondisi real tingkat ekonomi dan sosial calon siswa SR. Ima Fadila berikut melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS melakukan verifikasi terpadu ke lapangan untuk memastikan program sekolah rakyat diberikan tepat sasaran. Petugas BPS melakukan verifikasi untuk meminimalisir exclusion error atau kekeliruan data yang menyebabkan calon siswa yang berhak justru tidak terdata. Langkah strategis ini berfokus pada pemeriksaan ulang data calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, yakni mencakup masyarakat kategori desil 3 hingga 10. Petugas BPS di lapangan lapangan Elsiana Restu Ihsani menjelaskan, fokus utama keterlibatan mereka adalah untuk menyisir dan memverifikasi data di lapangan.
10: Verifikasi hari ini yang sudah diajukan oleh teman-teman pendamping, calon siswa yang dasar 3 sampai 10 memang bisa dikatakan layak ya untuk bisa dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi datanya, kemudian mungkin nanti akan bisa diajukan menjadi calon siswa SN.
12: Dari hasil verifikasi sejauh ini telah diajukan oleh tim pendamping lapangan, ditemukan banyak calon siswa di kategori desil 3 hingga 10 ternyata secara real sangat layak untuk diajukan mendapatkan porsi sebagai siswa sekolah rakyat. Keterlibatan BPS Sampang dalam proses ini memastikan data yang diajukan ke dinas terkait tidak hanya berupa angka di atas kertas, melainkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Ima Fadila melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat SR terbukti sangat efektif membentuk siswa menjadi lebih disiplin. Emil Akbar melaporkan.
13: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi hingga mampu mengasah talentanya.
14: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
13: Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku, hingga disiplin dalam segala hal.
15: Mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
13: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Pemkab Bangkalan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ketahanan pangan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian agar suplai komoditas lokal tetap stabil. Berikut laporan Miftahul Umar selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau POKTAN dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kepastian pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing.
17: KDMP penyedia modal bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, baru diambil serap oleh KDMP. KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai.
16: Menurutnya, peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian, dan perikanan. Serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPJS Naker Madiun mencatat sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di tiga wilayah Madiun Raya sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
18: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tiga wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Kantor BPJS Naker Madiun, Sefi Renita Setianingrum merinci, di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan, dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sefi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporan.
19: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan. Karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka.
18: Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%. Namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya mendukung ketahanan pangan dan membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
20: Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabainisasi masuk dalam skema 3M FTAB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
21: Yang nyangkut di sini itu adalah program ketahanan pangan, yaitu cabainisasi. Kita memberikan bibit cabai ke 57 kelurahan. Nah, itu sudah output kegiatan. Kita ada 856 mahasiswa tadi, ya, semuanya akan menyiapkan untuk setiap kelurahan itu banyak, saya kira, karena ini program cabainisasi. Nah, itu masuk di dalam program ketahanan pangan pemerintah.
20: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTAB UB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai.
22: Memang butuh terkait dengan bibit cabai. Kita kemarin juga sudah tahu, sudah mengikuti juga kan teman-teman wartawan, saya juga menanam cabai dan juga panen juga cabai, dan ini terkait dengan inflasi cabai masih cukup tinggi, dan inilah dengan adanya bibit cabai ini juga akan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang memang saat ini bisa ada ditanami cabai, ada beberapa dominasinya di Kecamatan Petung Kandang, dan ada juga beberapa luasan yang ada di Kecamatan Pulau Baru.
20: Melalui program cabenisasi, pemerintah daerah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga mampu mengurangi gejolak harga di pasaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional. Farida Kusnia melaporkan.
2: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional untuk program studi Prodi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, dan Sarjana Akuntansi. Hal ini disampaikan Rektor UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi, saat memberikan sambutan dalam wisuda lulusan periode Gasal tahun akademik 2025-2026 siang tadi. Meski begitu, Profesor Lutfi berpesan kepada 184 wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar terus belajar.
3: Tidak ada yang namanya kontak dunia pendidikan 100% sesuai dengan kebutuhan industri. Pasti perlu berbagai penyesuaian. Maka pengetahuan yang saudara semua miliki tidak cukup ya, tanpa harus bersedia belajar secara berkelanjutan. Masa depan itu bukan bagi mereka yang sudah siap hari ini, tapi yang siap untuk melakukan suatu perubahan.
2: Sementara itu, wisudawati berprestasi Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas, Evelyn Finka da Silva, mengatakan ingin menerapkan ilmu dari bangku kuliah di dunia industri.
5: Untuk kedepannya sih, rencana saya cari pekerjaan sih, Kak. Untuk setelah mendapatkan ilmu di Perbanas, apalagi manajemen ya, saya ingin menerapkannya di dunia industri.
2: UHW Perbanas terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global. Selain itu, berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah Raudah dan City Tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
23: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudhah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah Raudhah, para jemaah juga mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Anis Watun Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
24: Alhamdulillah, Kloter SOP 112 untuk khusus jemaah perempuan, kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197, itu artinya semua jemaah perempuan hari sudah berkunjung ke Raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jamaah sudah mengunjungi Raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
23: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj.
25: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua lini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
23: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, tapi kecil-kecilnya pasti ada, Mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari, kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu. Memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas.
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Peringat sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
8: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
9: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyutono, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan, yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya, semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini, terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk, itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik, dan terutama kepada warga, supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan Kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
8: Daya tarik Kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Menghadapi anak remaja. Menghadapi anak usia remaja tentu berbeda dengan menghadapi anak kecil. Seorang anak kecil masih mudah untuk diberikan perintah tanpa perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Mereka masih mudah untuk taat. Namun jika berhadapan dengan remaja, hal yang sebaliknya kemungkinan besar terjadi. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri remaja, fisik, kognisi, emosi, sosial, dan seksual, menyebabkan mereka lebih sensitif, sulit menerima otoritas orang tua, cenderung memberontak, menuntut penjelasan, dan sebagainya. Terhadap perubahan perilaku remaja seperti ini, sebagai orang tua harus siap untuk menghadapinya sehingga tidak terjadi pertengkaran.

0: Perlu satu RRI semua mengenai informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian di Quran Surat Al-Ankabut ayat 23 bersama Qori'ah Nur Khalifah.
1: Pro 1

0: صدق الله العظيم.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah, ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita

Kedua, ibadah yang tidak murni, artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian, dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni, dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat apa legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'addiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'addiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa dirubah-rubah, diutak-atik. Seperti contoh sholat yang 5 waktu, tidak bisa kita sholat zuhur dengan 5 rakaat atau maghrib dengan 2 rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu muhdatsin, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan luasan-luasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'addiyah di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk melihat Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Kardiah Pontianak merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan Putri Kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan Putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas. Rombongan Sultan Abdurrahman tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Ia dan para rombongan kemudian membuka area hutan untuk menjadi permukiman baru. Penyebaran agama Islam menjadi pondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak, terbukti dari dibangunnya Masjid Jami di daerah baru itu. Selanjutnya Sultan Abdurrahman membangun istana-istana Kadriah. Sultan lalu mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada 1779. Sultan Abdurrahman bertekad untuk meneruskan jejak sang ayah, Habib Husain. Ayahnya merupakan ulama besar dari Tarim Hadramaut Yaman. Habib Husain melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ia memulai penyebaran Islam dari Aceh hingga ke Semarang. Habib Husain lalu berlayar ke Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Di sini, ia bertemu dengan Nyai Tua atau istrinya. Lalu, Nyai Tua melahirkan Sultan Abdurrahman. 3 tahun menetap di Matan, keluarga Habib Husain pindah ke Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Penembahan Adijaya, anak dari Opu Daeng Manambon. Mereka bersama-sama melanjutkan dakwah syiar Islam. Berbekal pengalaman bersama ayahnya, Sultan Abdurrahman pun berkeinginan menyebarkan agama Islam. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Ia lalu membangun beberapa permukiman yang berada di sekitar Masjid Jami. Permukiman tersebut diantaranya Kampung Dalam, Kampung Bugis, Kampung Tambelan Raja, dan Kampung Banser. Kampung-kampung ini dikenal sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam budaya dan aktivitas yang dijalankan masyarakat di sana. Pada 1808 Masehi, Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anak Sultan. Terakhir, Kesultanan Pontianak dipimpin oleh Syarif Hamid yang diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarsa Sultan Hamid II, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tidak dipimpin oleh Sultan hingga pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Tujuan kehadiran kerabat muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi nilai budaya baru Pontianak hingga di masa yang akan datang. Demikian pendengar Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Nantikan Islam di Nusantara berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semula peningkat oraki per kaper dalam pesa matura. Kalasan arisa mangken Sabto tangkel petolekor bulan Juni tahun 2016. Asarang beten kaula amat paris sepeningkat oraki kaper selangkong panlo. Kaper sesapesan. Komitmen dalam awujudaki zona integritas kotu terus epakuat minangka setong usaha kangkui awujudaki tata kelola pemerintahan se perse transparan tor akudah mengkude layanan masyarakat. Usaha tersebut kabilang penget parlo kaangkui ningkataki kapartajaan masyarakat de kinerja birokrasi tamasok dalam awujudaki layanan se langkong profesional de masyarakat. Hal tersebut Edo Buaki sarang bekel Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim sika nima minorot epon sona integritas kotu tetih komitmen se nyata de sajede intansi pemerintah sabab usaha kangkui awujudaki wilayah se bebas dari korupsi tor wilayah birokrasi se perse cukan alayani sateja masyarakat kadinto parlo awujudaki sarang pan saponapan usaha salah setong epon apareng layanan se langkong makempang de masyarakat tor ngurangi kemungkinan berdena praktek penyimpangan otabe macema bentuk KKN.
1: Yang adanya zona integritas penentanganan KKN ini perlu kita lah merasa bahwa kita sekalian sebagai manusia, sebagai penanggung jawab ini akan dimintai tanggung jawabannya di situ.
0: Dari Kadinto, bekel Bupati Aceh Boki, dalam alamaki sistem pelayanan seang lebeti teknologi informasi Kadinto, bisa epateti salah setong usaha se langkong efektif kaangkui makuat integritas birokrasi selain ningkataki kakembangan kaangkui kenging layanan cara seakati kasebut juken mampu ngurangi pansemonapan kemungkinan bedena praktek setak sarujuk sarang prinsip tata kelola pemerintahan se-sae.

0: kaper satorasepon. Sanausa kereman teeren gratis saat mangken iam buki sabetara bektong amar ke masa liburan sekolahan Satgas MBG Kabupaten Sampang tetap amanfaat aki bekto istirahat operasional kesebut teti kesempatan kangkui alam pa aki konsolidasi tor mecek pansampunapan sekorang sampona edelem satuan kak dinto. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanta Acerbo aki bekto liburan kak dinto peti ikuna aki kangkui mesti aki kasiapan operasional se langkong sae inalekana program kesebut normal pole akati biasana. Salah setong epon, Engki Kadinto, Satgas MBG, asareng pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi otabe SPPG, ewajibaki kangkui matontas sateja administrasi sesempat tunda.
1: Ya, solusi suruh mempercepat membangun Nepal biar dihidupkan lagi. Makanya perlunya kerjasama yang baik itu. Artinya kalau ada menu nggak enak, barang ngomong. Standar-standar yang diinginkan bagian tercapai, yang diharapkan ya semua sepikir harus memenuhi standarisasi, termasuk IPAL-nya, segera dicukupi. Yeah.
0: Satu sepon, ede buaki fokus utama Kak Dintong, epakon, alengkapi dokumen-dokumen seki kurang juga mestiaki strategi seteti persyaratan operasional ampun nyokopi sarujuk sarang standar Badan Gizi Nasional. Si Kak Dima, hal Kak Dintong, sopaja tak mangki hambatan pan ponapan inalikana program kesebut etrosaki saampona masa liburan tontas.

0: Kaper Sepong Kasan. Satuja jemaah haji tahun 2016 asal Kabupaten Pamekasan ampon tontas Paleman satuja. Ebuan jemaah seta bagi dalam 4 kloter kadinto ampon Rabu e tangkel 20 tor salekor Juni seta pongkor. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umrah Pamekasan Abdul Halim Adebu proses kangkui mapaleman jemaah haji Pamekasan tahun samangken ampon lastare satuja. Menurut Halim, satuja jemaah haji semasuk de kloter petong polo telok, petong polo empat, petong polo lima, tor petong polo enam kat dinto, ampun tantuk kalaben selamat e Kabupaten Pamekasan.
1: Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji Pamekasan tahun 2026 sudah tuntas semua. Kloter SUB73, SUB74, SUB75, dan SUB76 telah sampai dengan selamat ke Kabupaten Pamekasan dan sudah berada di keluarga besarnya masing-masing dengan selamat dan insya Allah memperoleh haji yang mabrur.
0: Seterusnya pun ecer buaki dari satu jemaah seajumlah 1,304 jemaah seampun alam paki ibadah haji tahun samangken situng e antara epon atingkel umur e Mekah. Pemirsa sakadinto perkaper dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kerja, engki kat dinto, kapetit. Buduk nak kerpui, engki kat dinto, til gudil. Otabe gudil. Buduk nak sape, engki kat dinto, empek. Otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto.

rek kere otabe tutut. Buduk na motak engki kak dinto monyong. Buduk na koceng seputeki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere engki kak dinto peji. Buduk na etek engki kak dinto remere. Buduk na keltek engki kak dinto carotcat. Tor buduk na tekos eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek engki kak dinto kabuk dul. Buduk na peje engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai engki kak dinto penyape. Buduk na mondung engki kak dinto moseng. Buduk na kata tebe. Buduk na cakalan engki kak dinto panit. Buduk na benteng engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes engki kak dinto ceplak. Buduk na belena engki kak dinto lakala. Buduk na pare eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol engki kak dinto kaben otabe monki keni rencep. Buduk na odeng engki kak dinto kereku.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Prosedur dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwa kalau kita ngomongin Piala Dunia, Belgia dan Mesir lolos langsung ke 32 besar dari grup G setelah mendapatkan tambahan poin 5 di laga terakhirnya hari ini gitu ya pendengar. Dalam laga yang bersamaan, Belgia tampil cukup menjanjikan saat menghadapi Selandia Baru dengan menang 5-1. Pesta gol Belgia dan laga diawali oleh Leonardo Trossard di babak pertama di menit 28. Dan sedangkan pertandingan lainnya, Mesir bermain imbang dengan 1-1 di waktu yang bersamaan. Mesir sempat unggul lebih dulu dan laga berlangsung cukup sengit memasuki akhir laga, dan kemenangan itu membawa Belgia mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Meski memiliki jumlah poin yang sama dengan Mesir, Belgia berhak menempati posisi puncak klasemen grup G berkat keunggulan selisih gol.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari,

0: serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.
1: Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih.
2: Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menyatu ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas
9: Kibiran ya, surau ya, dan itu surau kan, ini masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja, misalnya 900-an, artinya berapa? 600-an.
10: 600-an. Ini pengagus dengan capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 6%. Tapi masih kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang tentu ya, jadi selesai. Tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya kita satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
20: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan dengan keluarga dan sana di
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
1: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan.

0: melebihi ibadah haji.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, atas segala curahan nikmatnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita, bisa istiqomah untuk melaksanakan aktivitas kita, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah yang merupakan wujud kesyukuran kita, maka tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan jauh lebih disempurnakan oleh Allah, akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengangkat topik di antara salah satu amal ibadah yang manakala kita lakukan, insya Allah faidahnya, pahalanya jauh melebihi daripada melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Salah satu impian kita sebagai umat Islam yang diimpi-impikan, yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menyempurnakan, melestarikan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah yang merupakan puncak akhir daripada rukun Islam yang kelima. Yang tentunya ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah penyempurna. Mulai dari kita bersyahadat, mendirikan sholat yang lima waktu, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat, zakat mal, zakat fitrah kan ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Terus yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa ibadah haji ini merupakan puncak potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga dilestarikan ritualnya oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat-saat ini ikhwanul muslimin baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Terus kemudian Allah perintahkan sebagaimana Baridin tadi menjelaskan, jadi dari segala penjuru alam adalah diwajibkan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Namun apa daya di antara kita tidak sama kan ya, tentunya antara keinginan dan kemudian segala fasilitas yang dimiliki, dan ini sudah merupakan kriteria man istata'a ilaihi sabila. Ada faktor ekonomi, ada faktor fisik, kesehatan, sehingga di antara kita hanya berapa persen yang diberikan

0: kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah, walaupun hakikatnya memang diwajibkan. Cuma Allah memberikan persyaratan man istata'a ilaihi sabila. Para pendengar yang berbahagia, maka jangan khawatir di antara kita yang belum oleh Allah ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, Allah memberikan, Rasulullah memberikan solusi. Ada banyak ya, di antara amal ibadah yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, ada yang kadarnya itu nilainya sama dengan melaksanakan haji, dengan melaksanakan umroh. Tapi kita yang akan dibahas sekarang ini, ada satu amalan yang apabila kita melaksanakannya, insya Allah, nilainya itu, pahalanya itu jauh daripada melaksanakan ibadah haji. Amal apakah itu? Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad pada halaman 69. Ini diriwayatkan ya. Ada pada masa dahulu sekitar 180 satu tahun 81 tahun 81 Hijriah. Sekitar 700 tahun yang lalu, 700 Masehi yang lalu, ada seorang syekh, disebutkan namanya Syekh Abdullah Mubarak. Dia berkata, farautu min hajjin aman fanumtu fil haram. Ketika aku, kata Syekh Abdullah Mubarak ini, melaksanakan haji ke Baitullah, setelah melaksanakan haji, saya tertidur di daerah haram, di sekitar Masjidil Haram. Kemudian faraitu malakaini nazilaini minas sama. Faqala ahaduhuma ila akhar kam hajjin minan nas fi hadzal am. Faqala al akhar 600 alfin. Qal fa kam qubila hajjuhum faqala lam yuqbal hajju ahadin minhum. Ketika aku berada di haram, Kil ini dalam keterangan lain sampai 3 kali bermimpi. Saya melihat setelah berhaji itu, 2 sosok malaikat turun dari langit dunia turun ke haram. Malaikat yang satunya, anggaplah ini insya Allah malaikat Jibril dan malaikat Mikail kan ya. Turun ke haram. Malaikat satunya ini bertanya, anggaplah malaikat Mikail bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, berapa orang tahun ini yang berhaji ke Baitullah? Maka malaikat Jibril menjawab, Situ mi'ati alfin. Sekarang ini yang berhaji kisaran 600 ribu orang yang berhaji ke Baitullah. Kemudian tanya lagi malaikat yang satunya. Kam qubil hajjuhum, berapa orang dari 700 ribu yang melaksanakan haji ke Baitullah ini yang diterima oleh Allah itu berapa orang? Akan menjawab, lam yuqbal hajju ahadin minhum, tidak ada satupun yang berhaji ini hajinya diterima oleh Allah. Na'udzubillah, coba bayangkan. Di alangkah beratnya, alangkah sulitnya ibadah haji itu. Tidak ada kriteria-kriteria khusus haji diterima oleh Allah. Jadi coba bayangkan. Kata malaikat, tidak ada seorang pun dari 607 ribu jamaah haji ini yang diterima oleh Allah. Walakin, akan tetapi, kata malaikat Jibril ini, rojulun fidam syak, ya kan? Yaksifan na'lah. Ismuhu muwafaq lam ya'til hajj. Walakin kubil hajjuhu wa bibarakatil hajj, kubil hajjul kulli. Cuma barokahnya syekh, barokahnya seorang laki-laki yang ada di Damaskus, ismuhu muwafaq, namanya muwafaq. Ini tidak berhaji ke Baitullah. Tapi hajinya muafak ini diterima oleh Allah. Maka dengan fabi barokatil haj, dengan barokahnya hajinya muafak yang diterima oleh Allah. Ini esensi ya. Secara ritual fisik dia tidak berhaji. Tapi pahalanya haji dia dapat. Bahkan dengan barokahnya muafak yang di Damaskus itu, semua jamaah haji pada tahun ini yang berhaji ke Baitullah, bila hajjul kulli. Jadi semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Awalnya nggak diterima, tapi barokahnya Syekh Muwaffaq yang kerjanya itu nambal sulam apa? Menjahit sepatu di Damaskus, kerjanya jahit sepatu. Coba bayangkan. Maka kemudian Syekh Abdullah Mubarak ini bangun, terbangun. Kemudian dia pergi ke Damaskus. Terus cek siapa ini muafak ini. Kok bisa mengatrol, mengangkat amal ibadah hajinya jamaah yang 600 ribu. Terus singkat cerita, dia datang ke Damaskus. Dia bertanya. Sampai dia tanya-tanya. Sampai di pintu rumahnya. Wasaltu ila babi fakhul. Kemudian Syekh Muwafak ini bertanya, Bang, ditanya siapa namanya? Saya Muwafak namanya. Fakol Muwafak fakol tuh. Ayu khairin kharaja minka hatta wajata hadhihi daraja. Singkat cerita, dia bertanya kepada Syekh Muwafak itu, Syekh Muwafak, kerjanya panjenengan apa? Kok sampai kebaikan apa yang engkau peroleh? Kok sampai mendapatkan derajat seperti ini? Maka Syekh Muwafak itu menangis kan ya. Begini ceritanya, Syekh Abdullah Mubarak. Qasadtul hajj fi hadzal 'am. Saya mengharap, berkeinginan sebagaimana kita tadi punya impian untuk berhaji ke Baitullah wa ma'amkani taqiyati fa hasaltu salasami'ati dirhamin min khusfin na'li. Saya ingin berhaji ke Baitullah. Kemudian kan karena kita orang-orang tidak mampu, orang anggaplah orang miskin. Kerja saya menjahit sepatu, jahit sandal di Damaskus. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan dari hasil jahit sepatu itu 300 dirham. Dan pada tahun ini sudah cukup insya Allah untuk berhaji ke Baitullah. Namun kebetulan istri saya ini hamil kan dan ngidam. Enggak tahunya dia mendengar orang yang memasak daging. Sate, gak, sate daging mendengar dia ngidam. Cari di keluarga, cari saya keluar rumah. Fa qasud baital ha fa kharajtu muratun fa akhbaratha. Kemudian saya keluar rumah itu mendapatkan seorang perempuan keluar menemui saya tanya siapa yang kebetulan pada saat ini memasak daging. Maka perempuan itu menceritakan, begini, ini saya nak masak daging, kebetulan sudah fa inna aitami lam yut'amu syai'an thalatha ayyamin. Saya punya anak yatim sudah 3 hari tidak makan. Kemudian saya keluar rumah, tiba-tiba saya mendapat faro'ah itu hemaran maitan. Saya mendapatkan hemar kuda mati, bangkai kuda. Kemudian saya potong pahanya itu untuk dijadikan sate dengan saya. Untuk anak-anakku yang sudah 3 hari gak makan. Maka, halal fahu halalun lana wa haramun alaikum. Mohon maaf, di sana kerana orang perut ini halal hanya untuk aku karena dalam keadaan darurat. Sudah tidak ada yang mau makan, anak saya sudah 3 hari nggak makan, anak yatim. Maka halal kepadaku, haram ke panjenengan. Maka beginilah Syekh Muwaffaq langsung balik arah. Fajitu daron dari wa akhadtu salasa mi'ati dirhamin. Kemudian dia nggak jadi ke Mekah. Jadi kendinya dibongkar, yang 300 dirham itu diambil. Wajitu biha ila dari jari. Wa ataituha. Kemudian saya berikan kepada seorang perempuan itu yang menanggung anak-anak yatim yang suaminya mati di medan perang. Maka kemudian Syekh Muwafaq itu bilang, "Qultu laha amfiqi ala ayatamik." Sudah, Ibu, ini kasihkan 300 dirham ini untuk belanja di rumahnya sampean dengan anak-anaknya yang 3 orang ini. Wa qultu li nafsi, dan aku berkata, Syekh Mubarak, dalam hati, dalam jiwa saya, dalam hati saya berkata, "Innal hajja fi babi dari fa aina adhab al hajj fil bait." Aku tidak akan berhaji ke Baitullah. Cukup hajiku dalam rumah dengan menyantuni orang-orang yang sangat amat membutuhkan, bahkan di situ ada anak yatim 3 orang. Nah, inilah kisah nyata yang terjadi pada sekitar tahun 1800 tahun 181 Hijriah, tahun yang kurang lebih 1300 tahun yang lalu. Maka kisah ini menjadi spirit bagi kita. Tinggal kita bagaimana kita memahami, meresapi kisah ini. Jadi begini Mbak Ririn ya. Jadi ternyata kesimpulannya memberikan sedekah. Kan ya, kepada orang yang sangat amat jauh. Bahkan bisa mengatrol, mengangkat. Ya bayangkan 600 ribu jamaah haji yang haji gak diterima oleh Allah.
1: Yeah.
0: Lalu bagaimana kita yang mondar-mandir ke Mekah, ke haji, umroh, berapa kali. Sementara di depan, belakang, kanan, kiri kita masih banyak orang-orang yang merintih, yang hidupnya terlonta-lonta, terlilit utang. Mau makan besok, masih cari, harus cari besok. Sementara kita berleha-leha, ya, berfoya-foya. Walaupun ibadah haji kita naudzubillah kan ya, ibadah tetangga kita miskin, sebelahnya nggak ada yang mau makan, tinggal kita, mari kita merenung. Yang jelas ini bukan fiktif tapi kisah nyata dalam kitab ini.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar tepat pukul 20, kita hadirkan lintas informasi pengurus Asosiasi Persatuan Atletik seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Ketua PASI Sumenep Abide Mojib mengatakan, langkah taktis ini digulirkan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Parporov Jatim 2027 di Surabaya mendatang. Menurutnya, melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng khusus untuk latihan kekuatan 8 atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu, area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih, berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Pendengar, kontingen Polres Sumenep yang berada di bawah binaan Forky Sumenep sukses membawa pulang 4 medali dalam kejuaraan karate Piala Kapolda Jatim 2026. Ajang tersebut berlangsung di Gor Unisa Surabaya. Ketua Harian Forky Sumenep Santoso mengungkapkan, skuadnya berkekuatan 8 atlet. Tim Polres Sumenep berhasil mengamankan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas diraih oleh Syafa, medali perak disabet oleh Aurel, sedangkan 2 medali perunggu masing-masing dipersembahkan oleh Anggun dan Sesha.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda, yang pastinya edisi hari Sabtu di lembar yang ke-27 di tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, persembahan dari RRI Padang.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ansyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Ngobrol bareng komunitas. Nah, malam hari ini kita akan banyak hadir ke info soal komunitas fitness. Nah,

Bandung, Bali, dan sekitarnya. Mengingat Indonesia ini merupakan bangsa dengan jiwa sosial yang tinggi. Perkembangan fitness tak hanya menjangkau individu tetapi juga membentuk beragam komunitas. Jadi tidak sekedar olahraga, mendengar komunitas fitness itu dibentuk untuk meningkatkan motivasi bersama melalui sharing tips dan beragam event seru. Nah, berdasarkan informasi per Oktober di 2025, mendengar ada banyak pilihan.

komunitas kesehatan yang cukup terkenal di Indonesia. Dari yang gratis sampai berbayar. Dari yang fokus pada olahraga, tentu hingga dikembangkan dari keanggotaan gym. Nah, apa saja komunitas-komunitas fitness besar di Indonesia dan tetap eksis serta solid sampai saat ini? Saya hadirkan untuk Anda lewat Ngobras malam ini. Ngobrol bareng komunitas. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI menerapkan alat informasi dan inspirasi. Ngobras masih menemani Anda mendengar Ferry dan Rizkyanti. Dan seperti yang saya janjikan tadi ya, banyak sekali contoh komunitas fitness yang tersebar di Indonesia dan tetap solid serta eksis sampai saat ini. Salah satunya adalah Anytime Fitness Indonesia. Ini merupakan jaringan gym internasional mendengar yang kini telah berekspansi secara pesat di Indonesia ya. Jadi bukan hanya fasilitasnya, melainkan juga komunitas para anggota. Franchise fitness terbesar di dunia ini dikenal memiliki komunitas yang cukup kuat dengan personalisasi kegiatan yang bervariasi di tiap klub. Selain itu, fasilitas gym juga menjadi daya tarik bagi komunitas kesehatan ini. Ada lagi Fit Hoop. Nah, brand gym lokal ini sudah mempunyai lebih dari 100 klub di Indonesia. Meski bukan bagian dari jaringan gym internasional seperti Anytime Fitness, mendengar

anggota yang lebih besar, yakni lebih dari 50 ribu anggota di lebih dari 60 lokasi yang tersebar di 14 kota. Lebih dari sekedar aktivitas gym, pendengar, komunitas ini berkomitmen membangun koneksi hyperlokal melalui event, aplikasi, dan kelas grup. Salah satu contoh acara populer yang melibatkan komunitas fitness ini adalah Fun Run di Bali. Itu di Januari 2025 lalu ya. Dan untuk menjangkau lebih banyak orang, mereka menekankan inklusivitas dengan target ekspansi di kota-kota yang lebih kecil. Secara keseluruhan, komunitas Fit Hub ini cocok untuk pemula hingga pro yang ingin fitness dengan lebih fleksibel, bersosial, dan affordable. Ada lagi Indoor Runners. Nah, komunitas penggemar olahraga lari independen ini, mendengar, merupakan yang terbesar di Indonesia dan sudah berdiri sejak 2009. Indoor Runners bahkan sudah memiliki beberapa sub-komunitas seperti IR Runniversity, Social Run, dan sebagainya, yang tentu juga rutin mengadakan event untuk mempopulerkan lari sebagai gaya hidup sehat. Nah, Reza Puspo, ini para perintis lain dari komunitas Indoor Runners, itu awalnya ingin menyebarkan virus lari, dalam tanda kutip nih, untuk mempopulerkan jogging sebagai olahraga yang menyenangkan dan terjangkau bagi semua kalangan. Namun ternyata sambutan dari masyarakat sangat positif, hingga Indoor Runners juga sukses mengumpulkan lebih dari 100 ribu member dari seluruh Indonesia. Ya, meskipun komunitas ini berbasis di Jakarta dan sekitarnya, Indoor Runners juga memiliki anggota dari kota lain, seperti Bandung, Surabaya. Bahkan beberapa kegiatan yang rutin digelar oleh komunitas ini, mendengar, termasuk Derby di Depok, Bogor Runners Tangerang, Crazy Runners, serta Indoor Runners Bekasi. Bahkan di Madura, Sumenep pun juga punya Indoor Runners Sumenep.

0: fitness ya, yang masih eksis di Indonesia. Mendengar kalau tadi ada Indoor Runners, Cukup, Anytime Fitness Indonesia yang sudah mendunia, ada lagi Reach Padel. Jadi tren olahraga padel ini mendengar ternyata terus melejit, tak perlu banyak fenomena ya, karena lahirnya komunitas khusus untuk mewadahi mereka yang menggemari olahraga. Ada Reach Padel yang berbasis di Jakarta dan Tangerang dan telah menarik ribuan anggota aktif dari berbagai kalangan, mulai profesional muda, kreator konten, hingga eksekutif. Nah, beberapa acara juga banyak digelar, dan saat ini Reach Padel juga telah menjadi barometer perkembangan padel di tanah air. Media seperti Times Indonesia dan Media Indonesia juga mengakuinya sebagai pelopor dalam inklusivitas padel dengan fokus pada jejaring sosial selain kompetisi. Ada lagi Celebrity Fitness. Nah, salah satu jaringan gym swasta terbesar di Indonesia dengan banyak cabang mendengar, Celebrity Fitness ini memiliki komunitas besar bernama Star Squad yang cukup populer di tanah air ya. Dan ini menekankan dukungan mutual dan vibe positif. Komunitas Star Squad ini adalah jantung Celebrity Fitness yang terbuka untuk pemula hingga pro. Kemudian The Body Project. Ini jaringan studio fitness premium yang populer di kalangan selebriti. Mendengar, elemen komunitas pada studio ini mempromosikan gaya hidup sehat melalui kelas-kelas spesialis seperti pilates, reformer, yoga, bar, dan latihan fungsional lainnya. Di samping itu, pendekatan holistik yang mencakup fisik, mental, dan sosial juga ditekankan dengan instruktur bersertifikat yang memotivasi. Nah, komunitas fitness lain yang juga terus eksis di Indonesia adalah AKSI, Asosiasi Kalistenik dan Street Workout Indonesia. Jadi AKSI ini adalah wadah resmi bagi komunitas-komunitas olahraga kalistenik mendengar, yakni latihan pakai berat badan sendiri dan street workout di seluruh Indonesia. Ini didirikan pada 21 September 2017 oleh Teguh Aufra Marito dan rekan-rekannya. Nah, aksi ini bertujuan menyatukan komunitas kalistenik yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok, dan juga Tangerang. Nah, melalui pendekatan edukasional sekaligus kompetitif, aksi ini ingin memajukan olahraga kalistenik dan street workout. Kemudian Triathlon Buddies. Nah, bagi para penyuka multi olahraga nih, istilah triathlon yang terdiri atas renang, lari, dan sepeda tentu saja sudah tidak asing lagi ya. Di Indonesia, perkumpulan pecinta triathlon ini bisa berkumpul dalam komunitas Triathlon Buddies. Banyak manfaat ternyata mendengar ketika kita ikut ke komunitas-komunitas fitness di Indonesia ya. Karena selain latihan bersama teman, kemudian ini juga membantu menjaga rutinitas dan disiplin dalam berolahraga. Karena banyak komunitas yang kita bisa belajar teknik yang benar begitu ya, untuk menghindari cedera dan maksimalkan hasil latihan yang kita inginkan. Termasuk manfaat yang lain, kita bisa bertemu orang-orang dengan profesi yang berbeda tapi sama-sama cinta olahraga. Bahkan event dan aktivitas seru yang diadakan komunitas juga bisa meningkatkan motivasi latihan sekaligus menciptakan momen spesial. Jadi ada banyak pilihan komunitas yang bisa Anda pilih, mendengar, mulai dari lari, kalistenik, kemudian triathlon, sehingga Anda bisa coba berbagai jenis olahraga tanpa harus komit ke satu gym. Oke, tuntas sudah jumpa kita lewat Ngobras malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dengan olahraga bersama komunitas, kita tingkatkan mood dan mengurangi stres. Saya Ririn Desyati untuk diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Pro 1, Channel Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja melalui frekuensi FM ya, yang pastinya di 101.3 MHz atau bisa di aplikasi RRI Digital dan juga di AM kita ya. Malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya satu jam ke depan yang akan menemani malam Anda. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu seperti biasa saya akan tunggu kebersamaannya, saya akan tunggu informasinya ya di tiga jalur land telepon di 0811334501 atau di 665319 atau di 665396. Oke, langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
1: berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu.
0: Oh, berkelana ke tanduk raas itu ya.
1: Betul sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ini kita bersama Putra Setia.
0: Iya, Putra Setia dari kawasan tanduk raas.
1: Punya kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Putra?
1: Kalau Putra Setia, ya sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat saja.
1: Yang penting Putra Setia tak pernah terlalu.
0: Oh, tak pernah terlalu gitu ya?
1: Ya, lagu ada apa macam ini?
0: Lagunya ada tentang kamu, antara benci dan rindu, hati yang luka.
1: Ya, antara benci dan rindu aja. Okay. Itu merupakan lagu berada di tengah-tengah.
0: Oh, di tengah-tengah.
1: Kata orang Madura, aku tak benci, tak terang, tak terang.
0: Oh, enggak tengahan.
1: Iya, enggak tengahan gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, buat Mas Halilu selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Mas Yesi Asmara bersama Hari Muri juga.
0: Iya.
1: Kemudian Ibu Yuni juga. Dan banyak lagi yang lainnya.
0: Hei. Terima kasih waktunya Mas. Oke, terima kasih kembali.
1: Saya lupa dan banyak lagi yang lain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya.
2: Kita kenang masa lalu asik.
0: Asik. Di belakangnya iya. Ada Evi.
2: Iya.
0: Yang dari besok, Lenteng.
2: Besok Mas Halili lagi ya?
0: Enggak.
2: Oh.
0: Iya. Bukan.
2: Gimana kabarmu Mas Halili?
0: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana Vi?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Apa?
2: Lagi dingin.
0: Oh, sama.
2: Iya.
0: Kalau dingin itu sama.
2: Iya,
0: di sana. Oh, adem tak mare kumbirna kena.
2: Kena dingin ya berhenti dulu. Berarti besok harus
0: nang ke berarti Vi. Onda andin TV.
2: Iya.
0: Oh iya, ale berambas sok Vi.
2: Ada yang dijual tadi siang.
0: Berapa kilo dah?
2: Yang dijual 20 kilo tadi.
0: 20 kilo itu sama bijinya.
2: Iya.
0: Oh. Berarti mon buang bijinya bisa-bisa kare 15. Oke, Vi. Enggak menghilang, Vi. Ah. Iko. Oke, sambung kembali buat Evi di Lenteng, di belakangnya Evi ada siapa lagi? Seluler. Saya akan coba sapa Seluler, kenapa kok putus Seluler? Ya, ini mau di restart dulu ya. Bentar lagi masuk. Oke, di belakangnya Evi putus lagi. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Yang tadi.
0: Nah, kenapa kok putus?
2: Gak tahu.
0: Belum gak tahu.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Mungkin sinyalnya lagi gak bersahabat.
0: Iya, sinyal lagi ngambek berarti itu.
2: Iya, mungkin dingin jaringannya.
0: Ngambek sama Evi.
2: Iya, sama Mas Lili lagi.
0: Tak beri acem nyerengara.
2: Iya mungkin, biasa kalau musim-musim asam kan memang kayak gitu.
0: Ya, ya,
2: lagunya
0: okay.
2: Ada apa?
0: Lagunya ada tentang kamu, ada antara benci dan rindu, ada hati yang luka.
2: Tentang kamu aja dah.
0: Oh, tentang aku?
2: Iya.
0: Kalau tentang aku, tak andi acem jangkowi.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak umur.
0: Amin.
2: Banyak pertobatan. Murah rezeki.
0: Amin.
2: Yang halal juga.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Fathor. Ada Mama Intan.
0: Iya.
2: Ada Riki Anggara. Ada Jackie. Ada Roni. Terus juga ada Farid. Ada Irma, ada Susi, ada Umbuang, ada Cempaka Ayu, ada Mas Hendra Cita, terus ada Pak Ketua, ada Pangeran Bukabuh, ada Gileke, ada Pak Nur Kumala, dan ke semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Lagunya buat yang ada di HP ya.
0: Oh, ada di HP ternyata.
2: Iya, yang ada di batang-batang tadi.
0: Iya.
2: Apa lagunya?
0: Apa lagunya? Tentang kamu.
2: Oh iya, bagus. Makasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu di What Memory. Kabarkana ke masa lalu.
0: Dengan
3: Farel Pamekasan.
0: Oh Farel, sehat.
3: Alhamdulillah Mas Lili, Mas Lili juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
3: Kita karaoke sambil yang mandu Mas.
0: Hah?
3: Karaoke sambian yang mandu.
0: Bukan, enggak tahu. Bukan siapa ya. Ya bentar tak lihat ya. Bentar tak lihat.
3: Kalau sambian yang mandu saya mau request.
0: Mau request lagu apa? Lagu apa?
3: Kalau bisa sambian duet sama itu Mas.
0: Sama siapa?
3: Siapa yang di yang enak itu suaranya Ayu ya, orang mana itu Mas?
0: Oh, orang Batuan.
3: Iya Mas, kenapa kok enggak ikut di alapan Mas ya?
0: Oh, sudah enggak cukup umur.
3: Oh, sudah. Sudah lebih.
0: Iya.
3: Kan bisa dikurangi.
0: Umur saya sudah 37.
3: Enggak maksudnya. Iya, yang cewek itu loh, Mas.
0: Oh, Ayu ya. Batuan. Iya, ya, enak itu juga.
3: Sekarang kalau enggak salah, Sumenep ada, Mas.
0: Ada dari kepulauan tapi.
3: Sumenepnya
0: kepulauan yang masuk.
3: Oh, kepulauan ya. Yang mudah-mudahan Madura ini banyak Mas penerusnya.
0: Amin.
3: Mas.
0: Amin.
3: Karena penerusnya Farid. Paling, Mas. Saya mendoakan mudah-mudahan dia tidak orang Jawa macam
0: ini. Iya,
3: Mas.
0: Semuanya pasti adalah.
3: Amin, amin.
0: Pasti ada bintangnya. Iya, tiap kabupaten pasti ada.
3: Bahkan kepulauannya Sumenep kan gitu, Mas ya.
0: Sudah dikasih tiap kabupaten pasti ada bintangnya. Pastilah.
3: Amin, amin. Iya.
0: Oke.
3: Sekarang itu mah yang lumayan orang Sampang itu siapa itu lupa.
0: Iya, Sampang dua orang.
3: Alhamdulillah. Pamekasan dua kalau enggak salah, Mas.
0: Pamekasan yang saya tahu cuma satu.
3: Oh iya, satu ya. Kalau Davino itu kan katanya sudah dapat ini tiket golden ticket. Dan saya mendoakan Mas.
0: Iya, mendoakan.
3: Saya memang kalau tentu seneng gitu,
0: apalagi
3: yang 10 itu.
0: Mantap. Ya. Oke.
3: Kalau nyawer, kalau sambian duet sama Ayu, Bahayu itu, kamu nyawer Mas.
0: Wah, alhamdulillah. Siap. Nyawer,
3: asalkan ada di kota deh Mas.
0: Iya, oke.
3: Jadi lagunya ada apa Mas? Lanjut
0: lagunya.
3: Ruang rindu Mas.
0: Iya, lagunya tentang kamu, ada antara benci dan rindu, hati yang luka.
3: Yang anu yang nomor 2 itu, Mas.
0: Oh, berarti antara benci dan rindu ya.
3: Iya, Mas.
0: Oke.
3: Tapi banyak rindunya, Mas.
0: Bencinya dikit gitu ya.
3: Oke. Wah, mantul ya, Mas ya. Sama salahnya Mas Lili. Buat sampean saya doakan mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin, sama-sama. Amin, sama-sama.
3: Murah rezekinya juga.
0: Amin.
3: Berupa umurnya, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sama-sama. Terus barusan ada Mbak Evi. Ada Bang Hendro Sudito. Ada Bang Geki.
0: Iya. Yeah.
3: Terus Mbak Susana. Ya, Abah Suni. Terus Bang Wawa.
0: Iya.
3: Yeah. Bunda Patfor.
0: Oh, Bunda Patfor.
3: Pak Nur Kumala dan Pak Roni. Semuanya, Mas.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Terima kasih, Mas Lili, ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Dukeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Farel ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Orang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Halili.
0: Ini yang dari Perinduan.
4: Dari Perinduan mana, Kak?
0: Oh, mana? Apa dari Tonduk?
4: Kepulauan, Kak.
0: Oh, Tonduk. Iya, toh. Hampir
4: gimana
0: sama.
4: Gimana kabar, Kak Halili?
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat walafiat. Anwar sendiri gimana?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, janjian emang dari Tonduk ini. Kalau Putra Setia masuk, Anwar pasti masuk gitu.
4: Pasti.
0: Kalau dianya enggak masuk, pasti dia enggak masuk juga.
4: Ya enggak sih.
0: Enggak ya.
4: Tergantung yang mana yang lebih
0: apa. Iya, iya.
4: Bisa mencet gitu. Jadi lama enggak jumpa, saya punya pantun, Kak Lili.
0: Pantun apa?
4: Makan rempah bawa keluar.
0: Cakep.
4: Ambil sepatu di rumah. Ambil sabu.
0: Cakep.
4: Lama gak jumpa sama Mas Anwar.
0: Cakep.
4: Di Pro 1 di Ruang Rindu.
0: Mantap.
4: Mantap, salamnya ya.
0: Terus.
4: Ya, salamnya yang pertama buat Kak Halili. Selamat bertugas.
0: Oke.
4: Yuk, salamnya buat kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Anwar, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Ruang rindu. Asal ini ya.
0: Iya, ini dengan
5: Pangeran Buka Bumi.
0: Wah, alhamdulillah. Akhirnya sehat, masuk ya. Juga sehat, sehat.
5: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Sama-sama.
5: Evi, senang-senang aja. Ke Asampung Kole.
0: Iya, harus itu dong.
5: Suatu rezeki. Rezeki ya. Salam kenal Mas Lili.
0: Salam kenal buat siapa? Buat saya.
5: Di Wonosobo itu.
0: Oh, Wonosobo.
5: Iya.
0: Yeah.
5: Wika kalau
0: itu.
5: Selamat malam. Selamat bergabung di RRI Pro 1 Sumenal. Lagunya biar bervariasi aja. Tidak luka.
0: Oh iya, siap.
5: Jadi nanti sama-sama terputar.
0: Siap. Nah, pasti keputar, ya. Meskipun nggak di request pasti keputar kok.
5: Iya. Ini yang lama. Dek Suci ini kemana? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Di sana.
0: Amin.
5: Makasih banyak, Mas Ali.
0: Terima kasih kembali.
5: Atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pangeran Bukabu. Sebelumnya ada Anwar, ada Farel, ada Evi, ada Putra Setia ya, yang sudah disapa pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya ada sebuah lagu tentang kamu, ada antara benci dan rindu, hati yang luka. Baik, langsung saja kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.
6: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, brother Tompi. I tell you man, love is all we need. And without a woman's love, a man's life is never complete. You see me? But watch yourself if you're in love with yourself.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
2: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Oke, langsung saja di belakangnya Pangeran Bukabu. Saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Ini yang dari Pamekasan.
1: Iya, Mas Arini.
0: Ada Winda. Winda Arindi.
1: Iya, Mas.
0: Gimana punya kabar malam hari ini, Winda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama baik. Berarti saya baik, sampean baik, yang di sana juga baik pastinya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu baik semuanya.
1: Iya, mudah-mudahan selalu baik dan selalu sehat. Biar kita bisa bertemu kembali.
0: Iya. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Lagu ada apa, Mas Alwi?
0: Lagunya ada Hikayat Insani. Ada Gita Cinta dari SMA.
1: Yang nomor 2 aja.
0: Yang nomor 2 aja. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Salili, selamat bertugas. Nah, terus ada Mama Susana, ada Bunda Yuni. Ada Bu Fathot, ada Pak Jembaka, ada Pak Dewi, ada Abah Suni, ada Anwar Putra Setia, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, Kriki Anggara, ada Rian Supriyadi, ada Sahdan Sukron, ya ada Mbak Wanda juga, ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa,
1: ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, lagu spesial buat orang yang ada di Gading sana yang sedang mencet-mencet, mudah-mudahan masuk.
0: Iya.
1: Iya. Ya, buat Mbak Lilinya makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Oke, Bu Pathor.
2: Iya benar.
0: Benar. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah bisa masuk, Mas.
0: Bisa
2: Lili.
0: Masuk ya, alhamdulillah.
2: Kesulitan. Buat yang kena senggol Bu Fathor, maaf ya. Dikejar sama saya, Mas Ali, supaya saya bisa kamu.
0: Iya.
2: Evi, ada Evi.
0: Ya.
2: Evi miss call ke sini.
0: Oh, Evi miss call. Jangan miss call, Vi. Bu Fathor lagi baru masuk, Vi.
2: Lagunya tinggal apa saja ya?
0: Lagunya Hikayat Insani dan juga Gita Cinta dari SMA.
2: Oh gitu ya. Ya udah ikutan saja lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi yang mas kali ini? Selamat malam.
0: Ya.
2: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Bu?
2: Buat Mas Hadili tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat beraktivitas. Semoga keadaannya sampean sehat selalu.
0: Amin sama-sama. Amin sama-sama. Sama-sama, Bu.
2: Selanjutnya selanjutnya ini tadi udah yang Mas Faris itu. Sekarang khusus yang ada di Pamekasan ya.
0: Oh, yang ada di Pamekasan.
2: Iya, yang perdana Pamekasan di Jayani. Mari gabung, Bu. Juga buat barusan ada Rindi ya, Mas Malam, juga ada Adelia, juga ada Mas Farisnya, juga ada Pak Mahesa Jenar, juga ada Pak Yusrianto, ada Arga dan Abah Halim, Pak Kasmono dan keluarga, Pak Ketohir juga. Tadi ada Farel ya, selamat malam.
0: Iya betul ada Farel.
2: Terus ada lagi Pak Sabar dan Pak Nur Kumala. Kesemuanya yang dari pemerintahan yang belum disebut Saporana.
0: Iya.
2: Yang ada di Sampang ada Sahdan. Selamat malam.
0: Oke.
2: Ya udah dulu sekian dulu Mas Halili.
0: Siap.
2: Yang buat yang ada di Sumenep, yang ada di sekitaran Kota Sumenep, Insya Allah besok ya.
0: Besok. Ya, oke.
2: Besok saya kalau bisa gabung lagi buat Mas Halili.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Bu Bathor dari kawasan Perumahan Giling deh ya. Yang pastinya penelpon yang terakhir di pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan jangan lewatkan sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Mandura juga hadir ke ruang dengar Anda semua aja. Oke, ini ada sebuah lagu Hikayat Insani dan juga Gita Cinta dari SMA buat Anda semuanya.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teretan terbalap kami arsa, ampon abang kipola tengki dalam acara ding-ding Madura. Siampon kapi arsa kipur tengki tantana setong gending Puspo Warno. Si pedi mang lepor atena pami arsa setai jene malam mangken. Teretan terbalap kami arsa tantana petan gola langsung dimin nyapa panjenengan tengki si pedi esapa serang petan gola langsung telok telepon ni malam mangken. Ngereng penelpon si pertama Bede Pak Sera, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ding gending Madura.
2: Lakaran mantap.
1: Lakaran mantap. Tantona serang teretan Faruk sekalong konepon dari Sarongki.
2: Sarongki kecamatan.
1: Di sana julu.
2: Tak bisa masuk ruang rindu.
1: Cikel tak pan pun apa. Di
2: Madura masuk pertama.
1: Gimana?
2: Wah. Terus saya pon gendingnya pada pon apa?
1: Assalatun liwatas limo.
2: Gendung. Tak.
1: Empon ja tak. Wektu nami pet ja tak.
2: Siwon, salam lagi.
1: Salam empon dak pas erang ireng.
2: Dak ga ajunan, selamat alam pagi tugas ya.
1: Thank you.
2: Ikunan, mulai ruang rindu tak luang sagale dalam salaman. Bisel sakoni pon ge.
1: Kalau sakoni.
2: Siwon.
1: Bola laku bisa pangki enggak nikah.
2: Gelak pada Evi, Ika, Lentang juga gelak pada Bu Fathor.
1: Terus
2: Irmo yakin tak masuk. Juga kan pada Pak Haji Kama gelak. Mungkin kalau Pai tak nyala men.
1: Pai kapan jenengan lagi?
2: Pada Om Boang, pada Keleke. Tapi tak masuk, tapi tak nyala men.
1: Terus
2: juga kan pada Pak Nor, mun Pak Nor
1: enggak kapan jenengan?
2: Oke. Bukan bener Pak Sabrong, Pak Sabar. Tak balecok
1: sakone. Tak pan pon pan.
2: Oke, bener Pak Mahesa, bener Farel gitu. Bukan bener Jeki. Masih belum masuk juga. Arindi gitu.
1: Arindi.
2: Sukron
1: ke Siron.
2: Kipon, satu aja na pon.
1: Oh, satu aja na, Gi.
2: Oke, satu aja na. Salam kompakan, Gi.
1: Salam kompakan, Engki, pon.
2: Atur sekalian pon buat pon, na.
1: Saya pulik ya, pon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing gengan teretan Faruk pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Asih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
3: Takar mantap ongku taritan.
1: Fan anyar masuk.
3: Engki alhamdulillah.
1: Sarang taritan.
3: Engki.
1: Jeki Asmara.
3: Engki depan.
1: Oleh gila mata masuk anak pambian.
3: Oleh gila apal-apalan tak bisa.
1: Oh, ini rezeki nak pencerengan berarti.
3: Dan di rezeki oleh gila.
1: Kalah ke Winda berarti.
3: Engki.
1: Tiga delapan pun apa. Saya mana bibatan gaulah. Nah, menabi panjenengan kati pun apa? Saya juga.
3: Engki alhamdulillah nikah panjenengan nikah. Ano jali?
1: Apa?
3: Terep gak ada sama ano jali.
1: Oh, bodoh gila.
3: Bujana sore.
1: Sore.
3: gula tak monitor gula.
1: Biasa cuti. Oh. Masuk tapi gula pun alhamdulillah.
3: Ningki sakit dah kenyal.
1: Tentak songkan cuti.
3: Bila nak kurus?
1: Di andik kepentingan keluarga.
3: Oh, ingki.
1: Keluar kota.
3: Mungkin pun nak cari lagi.
1: Ki gula pun nak siaran gila.
3: Alhamdulillah. Semoga bisa siaran boleh dengan malam ni kan kerap jadi bulan.
1: Ki.
3: Bulan mon penyiar abdi tak muncul kerap jadi.
1: Kerong ki.
3: Ki mangga namun. Kan gula tak terus hilang hilang apa boleh ni kan kerap yang pian. Ki. Satu jenis ibu dan ibu ini kan lagi.
1: Ki pun.
3: Kenting apa nurut pun teh jadi.
1: Kini kak pada kenting assalatun.
3: Ki pun. Kini kak paling anda kesan gula satu aja nak jali.
1: Iki
3: lencelan saya kawan jali.
1: Ngereng lawanan.
3: Pertama dalam kantor kaku ibian betul kan. Semoga dikit pada mandu studio paling selamat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Juga ki puru da paru karisma. Pak Pangeran Bukabu.
1: Laras.
3: Sareng Pak Haji Burhan. Laku bangga sepon malam buka paling saya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Iki juga pada kirah Basuni. Basuni juga nak masuk lagi jalan.
1: Lengki, sobong ngalengki di puru.
3: Juga Mbak Irma juga sobong.
1: Lengki.
3: Evi, Mas Putra, Pak Nur Kumala, Pak Ketua jali.
1: Lengki.
3: Bupat Hor joran buat lagi puru.
1: Oh, beda lengki.
3: Beda. Satu aja nak bola tangki jali.
1: Lengki.
3: Siapa ni ebang betul nak bola kembali pada Milo ni.
1: Laras.
3: Kentingai paling akhir dah ke Alek Winda. Dia berdua Makassan. Dia lagi makin berulang tahun. Dan.
1: Asyik.
3: Boing.
1: Happy birthday.
3: Daripada yang nanti. Sihat.
1: Amin. Amin.
3: Apa sih? Tapi cita-cita pun malam muka sukses.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Yang kita lakukan betul nak jalan.
1: Saya boleh kepon.
3: Ngering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkangan teretan Jeki Asmara pada pasir. Assalamualaikum.
4: Ting matura. Mantap ongku teretan Cak Lili.
1: Sarang Roni Sanjaya.
4: Cik Roni Sanjaya. Katipun apa saya?
1: Alhamdulillah. Saya mana bipancenengan katipun apa saya
4: juga. Oh saya juga. Makin Osmari kis.
1: Oh, Cak Lili. Pancenengan kis.
4: Cik. Karena baru ano. Perubahan cuaca ni kan.
1: Ki siang panas, malam gelap ki.
4: Gelap.
1: Ki masa moga cepat saing ni kah keris kesel.
4: Tak gini kah pas lep gelap perbatan di bini ada. Anak pentol guling jangan kakir ni kah.
1: Roni Sanjaya si kepaceng. Kenapa?
4: Selalu cengki
1: dan. Ki. Ki kalau masa perubahan remang ya reng.
4: Tak gini kah. Talon-talon main leker, buk tambuan yang main betong. Apa kalan tak jaguan nisar, bule-buran tak dipanggis tong.
1: Aduh, ki.
4: Salam ki.
1: Salam epon ngereng dek pasera.
4: Salam yang pertama katora kita Gajah Halili, muka-muka. Tarik sehat bersama keluarga nah.
1: Amin.
4: Juga nanti kapan Jeki Asmara, Abah Suni, Bunda Surayi, Irma, Ciriatani Jambe, juga nanti kapan Evi, Baru Karusma, dia kesetiga Ipon, Pan RRI, Selam Kompakkan setiga. Kentingnya paling akhir dia kapan Nur Kumala, siapa dia ngepo. Kenting saya, Cak Lili.
1: Kini ke Selatun, Bon.
4: Oh, warna saya nak Pak Nur Selatun.
1: Oke.
4: Sambiring-biring tangku. Kita laku, Cak Lili.
1: Oke, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Bingkengnya. Pada Basera, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Lili.
1: Ting-genting, Madura.
5: Bongku tarikan saja.
1: Ini kasih gelok ki.
5: Engki.
1: Oh, mak tumben masuk terus panjenengan.
5: Engki alhamdulillah.
1: Rezekinya panjenengan berarti nih kah?
5: Jojo.
1: Ki.
5: Apa jojo kan di sudah.
1: Laras.
5: Kan di Mas Faro. Dia pun kedok kasan aja ki. kare SD kare Windy ji.
1: Arindi,
5: Arindi.
1: Arindi, atau Berinda.
5: Cik beri pisat.
1: Bom pon.
5: Mpon.
1: Mpon pon.
5: Di Pak Nor Komala.
1: Leres.
5: Nika seabis tapan di. Keleke.
1: Dek gimana pas keleke ni kaki?
5: Keleke. Mantel saya saos.
1: Amin.
5: Selamat.
1: Amin.
5: Jadi di satu jurnal motor sakalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebingkangnya Pangeran Bukabu pada Pasirah. Alhamdulillah. Apangkipole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting matur bu. Ki bu.
6: Borana ki peja bu golo buru ki. Kencing macur lakar mantap.
1: Mantap cet lakaran, mantap cet.
6: Alhamdulillah
1: nikah lengki boleh.
6: Alhamdulillah.
1: Rezeki na panjenengan berarti malam mangken bu.
6: Langsung salam ikon bi.
1: Ngereng.
6: Anak bi kencing ngereng di sao. Assalamualaikum, ya terus ada Pak Haji Burhan. Selamat malam Mbak Ci.
1: Oke.
6: Bukan bisau buat Pak Bukabu. Pone buat Pak Isan ni.
1: Enki, leras.
6: Pone buat Pak Rasi. Pak Susana Kenjing Dolso ni kak. Sol kak Ija, selamat malam Pak Susana.
1: Leras.
6: Bukan boleh buat aduh Pak Kera boleh. Pak Dewa Suraya. Bada Irma, bada Suci, boleh bada Paru Karisma.
1: Engki laras.
6: Bada Riki Anggara, Riki Asmara, bada Iim boleh. Esi Suken, Abah Sumi Sarang Dewi.
1: Engki.
6: Cepungkasan, ya berhasil de Pak Hendra Gita, sarang Pandi Ketawang, selamat malam.
1: Oke.
6: Mohon kata Ningkau sini, kita eksis Sapurana.
1: Sapurana.
6: Sapura.
1: Thank
6: you. Ya Allah, mana dia gabung boleh lakuna.
1: Mas
6: Mokok. Kak Atora Gep Mas Halini.
1: Thank you.
6: Mana pintu per Mas Tete.
1: Thank you.
6: Semoga barengan yang selamat.
1: Amin.
6: Amin
1: ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelangkong tengki deretan Bupator jugen Pangeran Bukabu. Tertaka tinggalan jugen deretan Roni Jeki Asmara jugen deretan Faruk sampune sapa malam mangken endelem acara dingkending Madura. Gelak gending si pertama bada Puspowarno, si kaping dua nikah bada gending Assalatun, si badi mang lepor Athena pamirsa setia jina langsung dimin, gereng nikah persa kidimin arang sarang Assalatun.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Pro 1,

0: 1.
1: Tretan tara pole pami arasa pon kape arasa ki pur teng kita tanda kenting asalatun. Se fakta sang tretan Faruk Jeki Asmara Roni Pangeran Buka Butor Cukunan Tretan Bupator. Langsung timin ebing kanga Bupator pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting kenting matura.
2: Lakar mantep ongku Pak Halilin.
1: Sarang tretan Evi.
2: Iya, sarang Evi si beda lentang.
1: Saya beda neng elentang.
2: Iya.
1: Segala ampun lastare masuk ruang rindu.
2: Segala lastare masuk. Gitu.
1: Mungkin ampun masuk boleh dalam acara ting-ting matura.
2: Iya.
1: Kipon kendingan nih kak beda beda jo ijo. Genting sekeng bingkeng jo ijo malam mangke.
2: Oke, tak napa. Salam ki.
1: Salam epon ngereng dek pasera.
2: Pertama, kita lagi juga ke panjenengan. Selamat bertugas dan beri nasihat ki.
1: Amin.
2: Bukan pada Pak Sabker. Pada Keleke. Juga pada Asep. Beda saya rupanya sih beda cangkreng.
1: Si beda dengan cangkreng.
2: Okey, pon cenek kan apa?
1: Cangkreng ni kan mentak galero masuk kecamatan Lentong.
2: Okey. Juga beda parer. Kipon satu aja nak ki. Kita sebut mungkin kok malam.
1: Kota Balakuna. Thank you, Bang. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang teratan Evi pada pasir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding-ding betura.
3: Lakar mantep, Mas Adili.
1: Asya. Masih ngocak mantep dulu.
3: Okay.
1: Tumben masuk dua kali nih, kan.
3: Mana pun setia nanti kan. Putra setia.
1: Tunduk raas.
3: Engki sudah buka dintok.
1: Engki. Kencingan najo ijo nih kak sekeng bingkai.
3: Bingkai ngirim bisa.
1: Oke.
3: Oke. Bila ngirim salam dekat satu je karyawan karyawati RRI si ampun purna menarmuka kepalingan kesehatan.
1: Amin.
3: Terjukan satu je cakanca komedi sekik beda karena menarmoke kaparingan kesehatan juga.
1: Amin.
3: Yang tarana beda Puk Asmona, beda Bu Munira, beda Bu Markoya, beda Pak Marmut juga.
1: Kamu
3: nggak genik kan?
1: Kengke laras laras.
3: Oke.
1: Saya genik kapan?
3: Anika juga siampun pensiun beda Pak Marta, Pak Rahman, Mas Awe, nggak bisa. Oke. Mana bi dekat satu Jepang, kan satu Jepun sih masih di sini.
1: Thank you.
3: Moga kepadangan kesehatan juga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingganga putra setia pada basera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting kenting.
4: Alhamdulillah atang ni bodolena.
1: Si. Biar atang ni apa?
4: Kenting-kenting matura lakar mantep ongku Mas Halili.
1: Kim, biar natangin apa?
4: Tak mau tak tangin Mas Abah Jemang, kan kau lah mulai kelilak cek-cekan.
1: Siap.
4: Keriki tak kermincar kah?
1: Keriki?
4: Jari-jari tangan, wah. Rang-rang tak keren.
1: Tak kermincar?
4: Engki.
1: Jangan mau tak mencar, ya dapat. Nggak reman ambian.
4: Lempo.
1: Mungkin muntah mencari nggak sokona, anu kisah.
4: Mungkin masa lili kau lah mulai pukul sangat secepat ya masa lili.
1: Mungkin sekarang nggak ngocak keriki rapet dengan ini kami bola. Cak keriki tak ker mencar, cak lah ker keriki mencar.
4: Caranya mana sekali?
1: Mungkin ada napos kini kawas.
4: Mungkin. Bukan apa Mas Lili?
1: Jo ijo saking bingkeng ni kah?
4: Rupi ruki.
1: Okay. Kandang senengan ampian rupi ruki. Ki sole seneng saya biru. Ki, jarang pon kenangan ambian ru biru.
4: Ki, ki.
1: Ngocek.
4: Ada pantun masalili. Biru.
1: Nah, apa pantun nah?
4: Col.
1: Oh, col tuli. Tore cantu kebi gula.
4: Nak kelak kelak lu masalili.
1: Tore cantu kebi gula.
4: Maelang alang babalu mama.
1: Asih.
4: Ada alang makan cacar kok paman.
1: Aduh.
4: Nah. Palang pa lang lu kan lu paman. Ada ring palang pada nasing kok paman. Paman.
1: Ya pun gula no anak pampel langsung ngentak fu paling pengen gopeng gue ki pun cacing lancang ki tegal cacing lancang ning kabak tona pun mepet ning
4: ngapa salam bagi pertama kang Sintian selamat malam ki laku nampian boleh ki
1: entan entan benih
4: benih ki
1: ki
4: kita salam lagi. Laku na seluler sorba aktif masalili.
1: Okay.
4: Wala Pak Nur Kumar lah sarung kita hirgane laku na anyo nyua.
1: Okay, ban.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Pak Nur Kumar lah yang nanto sagabungan na torcukan kita oken ki.
1: Nah?
4: Kita oken.
1: Distrik.
4: Ki muntapun kita hir sama kita oken.
1: Ki kan listrik.
4: Ki, sabung rambut panjang pun nih.
1: Wah, cak seting kena gak nyetrum.
4: Takut nyetrum.
1: Ki.
4: Terus pada kilat ke pada suci. Terus pada ngarok lagi pada bupator.
1: Ngarok
4: segala. Pun kasa saja, nah, saya tak nyapok segala. Saporan pada basuh nih, tendela surain juga. Ki. Ki. Pun kasa saja, nah, enan tosa gabungan natong sitong.
1: Ki, ban.
4: Tak angkui pada sampian, ki. Atur kalangkong.
1: Saya balik ya, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkeng ngasih sana, saya terakhir pada Pak Sera. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Mizar nih, Pak Tandem.
1: Oke, Mizar, Mizar. Saya, Panjenengan. Halo. Halo Mizar. Halo. Kibon. Bingkengnya saya terakhir. Bingkeng Mizar.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sering ya Allah sama masuk ya naso gabung. Gabung kata ocar.
1: Keker masuk nih kak sikeng bingkeng pano.
5: Si bingkeng bingkeng ini aja mama susana. Mulai dengan tangkul sang.
1: Lokal lokal.
5: Si benih dengan benih kun. Eh katanya mengkritik.
1: Oke.
5: Nyok tu. Beda jenis masuk yang dah tak bisa. Ia nak torok. Montong nak ngono yang cepat ke. Pak
1: Tomaso. Engking.
5: Pak sampung Mamasiana mangkene kan pernah gabung Mamasiana. Salam hormat, salam sejahtera kan ku sampean iki.
1: Engking.
5: Muga-muga sampean paling sehat.
1: Amin sami-sami Pak.
5: Sehat walafiat.
1: Amin.
5: Baik kali lili kan ditujukan. Sukan dek sama gelang bukabu, sukan dek ka Bapak Ketua. Sukan dek ka Selaka yang terlalu
1: laras, laras.
5: Kalau selain maknanya sepuluh menolak, dia penuh anak masuk oleh sepuluh menolak. Dia ikal berkendu.
1: Kim, kim, kim. Laras, laras.
5: Mana yang dekat motor di
1: budi, nak. Kim.
5: Kalau nak banyak seru ni. Kim, kim. Kalau masuk langkau,
1: ngantar sepuluh menolak. Siapa boleh
5: telepon kencing ampun gula
1: merah ngereng.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung jukan thank you dak Pak Nur Kamalah. Pamekasan thank you penelpon terakhir atau pasik king bingkeng malam mangken dalam acara kending-kending Madura malam mangken thank you. Kending sepongkasan ingat tantana pada kending jojo seperti mengelepor atena pabiarsa setejen ngereng biarsa kirimin arang sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton

Bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira. Pro 1.

0: pendengar Rusia sudah rangkaian semenap malam ini. Namun Anda yang spesial kita tidak tutup siar seperti biasa. Pastikan Anda tetap terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Panama melawan Inggris pada pukul 04.00 dini hari. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Kolombia melawan Portugal pada pukul 06.30 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan

0: belum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman-teman sama. Tengah kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya Suro ya, sampai ke Suro kan, dengan masih di Tanah Jawa. Jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Pengaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
4: 600-an. Ini pengaruh sih, capaian progres.
3: Progres masih bagus sih, masih 86%. 86%. Tapi mas kan, ingin encourage penyidik saya bisa ngebut yang tertentu ya, jadi selesai. Tapi ya harus diakui, kalau dibeli kan misalnya cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lebihkan warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya, bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama 3 RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya berupa tindak pidana. Nah, karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal. Kalau suka sama suka di tempat yang sembunyi mungkin itu bisa
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah, ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014. Ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Mau tahu timnya?

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hansah untuk Bedah Tim.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Okay, Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik RUU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja, karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi. Kita mewaspadai itu dalam fatwa yang tentu haram dan waspada, tentu mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikuti tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya dengan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya, karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, lalu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah selagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas, gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi kayak nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas gitu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya, Pak? Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspadai LGBT sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seharusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu dan, apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Khalil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Jadi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu kan dari perbuatan itu.
1: Ya. Okay. Hanya
2: di sana bisa dihukum dengan hukuman adalah hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, yaitu atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya, dan lain sebagainya, Pak Khalil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual, itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya, cara pendekatannya ini Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya?
2: Ya, kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam. Berarti adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka, gak usah saksi itu sudah terjadi di ruang terbuka. Tapi sekarang kan bisa saja orang ini gerbek, ada kamera dan seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
2: ini
1: jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Khalil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana, sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Khalil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian karena penyimpangan, orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta, dan seterusnya. Itu kan lucu yang, sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan okay. dengan cara terbuka itu.
1: Oke, okay, pidana adalah sebuah hukuman, sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana, harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi, kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual? Artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh Pak Khalil.
2: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan. sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jerah.
3: Okay.
2: Jadi yang melakukan itu jadi takut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi umumnya seksual.
3: Yeah.
2: Yang normal aja kepada perempuan pasti melihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram atau nanti kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
3: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
3: Oh, oke, baik. Jadi terlepas jadi dari orientasi. Setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Halil.
2: Iya,
3: itu urusan lain, tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa

0: korupsi, apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama.
1: Sama ya.
0: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
0: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak ditanggung merasa sama aja.
1: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana Pak Pahlil dalam ya naskah kan? Akademiknya?
0: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
1: Iya.
0: Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanyekan untuk zina di depan umum. Tapi sudah, kalau itu KUHP tidak boleh itu pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, baik.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan.
0: Ada di dalam KUHP kalau enggak salah di 414 di 416. Itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Oke, ini kursi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan Pak Holil?
0: Ya rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Oke, ada.
0: Apa dia laki atau perempuan?
1: Yeah.
0: Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
1: Oke.
0: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
1: Oke. Baik. Baik kalau
0: gitu. Repot kalau nanti laki jadi perempuan, dia lagi laki dia kegaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
1: Iya. Baik, tapi Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
0: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
1: Satunya udah nggak mundur ya.
0: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
1: Oke.
0: Ya kan karena kita lawan kan, coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang, dia kan merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan?

0: Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nomor 3 RRI kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dari Hari, Bang.
0: Selamat dari Hari. Silakan nih Pak Wibi.
1: Ya, begini, Bang. Kalau nanti jadi penjara, itu satu sel dengan napi yang mana, Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini, kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki. Tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti itu. Duar, kalau kesemua di dalam sel, masih bebas, nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Nggak. Jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Menyimpang, iya. Tidak menyimpang. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi kelakuannya. Tidak takut, Bang. Di antem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya, yang koruptornya lebih, Pak. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, jadi biar. Baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi, Pak.
2: Halo. Pak Hanafi di Padang,
0: ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sangkan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri itu di ya di teman Facebook. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya. Tapi saya juga itu aja. Yang penting untuk saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Salam Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yai-nya udah turun. Udah selesai.
3: Oke, baik. Sekilas saja, Bung. Saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih. Memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu enggak saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal. Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Holland ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitikberatkan kepada human rights atau hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniyah, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islam yang kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya.
0: Apalagi mohon
3: maaf sebelumnya, Islam di sini ini disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Baik. Nah, ya. Jadi nggak cocok nih kalau dipidana?
3: Kalau saya sendiri, enggak.
0: Oh, jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo, Pak Asep, silakan, Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Nah, jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Asep, terima kasih. Iya. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, ya. Pak. Iya, Pak Sutrisno ya, silakan Pak.
5: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo.
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
0: Oke. Okay.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya. Karena itu
0: peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: ya.
5: Dari tahun 70-an tuh. Seingat saya,
0: yeah.
5: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama, misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara negara luar itu.
0: Okay.
5: Jadi kalau menurut saya intinya saya setuju tapi hukumannya itu istilahnya di prediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
0: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat kalau misalkan begitu?
5: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya.
0: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
5: itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada
0: penyiksaan. Oh, kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
5: Iya, itu harus dibedakan itu.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu masuknya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhapnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual, ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Selamat pagi Bung Fajar Nurkopo.
0: Pagi, silakan.
6: Salam sehat.
0: Salam tangguh. Iya Pak Caswa, silakan Pak Caswa.
6: Jadi begini Bung Fajar,
0: gimana Pak Caswa?
6: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
0: Boleh.
6: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
0: Setuju pidana, setuju.
6: Tapi ini ada tapinya Bung
0: Fajar. Ada tapinya.
6: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi.
0: Gitu. Oke, baik.
6: Yang hukuman mati yang seperti itu.
0: Oke.
6: Jangan hanya itu doang.
0: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pacar ya.
0: Iya.
7: Bung Pacar.
0: Iya.
7: Iya. gimana ini?
0: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak Pak Sarwi?
7: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
0: Peringatan, oh sama pendengar kita yang ya, tadi ya, peringatan dulu.
7: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan.
0: Mm-mm.
7: Nanti misalnya itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
0: Harus.
7: Nah, nanti diperingatkan dulu.
0: Kalau harus ada, hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
7: Ya pidana aja.
0: Pidana.
7: Oh, ya, kalau okay. Pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga seperti.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
8: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya, ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian itu juga bagian dari
4: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau belum?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu Mas?
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua Mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dari hasil sekitar itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat kristal.
0: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam, Man, apa kabar?
1: Baik, Henry, baik ya. Cukup jelas ini, iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Henry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana Pak Henry pandangannya? Silakan.
2: Baik, kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpes kebetulan membicarakan hal yang sama.
1: Oh gitu, kan? Gitu. Iya.
2: Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami gitu
1: kan? Oh iya, iya.
2: LGBT dulu kan rame itu gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu setelah itu ada pembahasan. Sebenarnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan? Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan? Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya? Atau hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu, dan bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu, sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan?
1: Iya, HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan pada forum itu juga saya sampaikan bahwa baik kalau kita bicara HAM, ya kan? Nah, kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara agama, gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Iya.
2: Biar itu
1: jelas itu ya.
2: Gitu. Itu Pak Lukman.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang, sampai saat ini gitu ya. Dan, nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi orang menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan. Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu. Nah, sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Bahkan hukum agama sekalipun itu kan itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan. Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah, itu baru KUH pidana bicara. Gitu. Tapi ketika orientasi itu, nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya, itu menurut saya, sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah, maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Jadi bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi-edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
1: Itu soalnya. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 1999 kan gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus cross violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil, politik gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah, lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan.
1: Silakan kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ke belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus tuh ya kemarin ya, ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu kan sulit juga nih Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini,
1: ya.
2: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah di undang-undang kita di kawah pidana kita itu misalnya kalau korbannya anak atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila. Nah sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi orangnya banyak gitu. Nah ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah fenomena-fenomena ini kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Gitu. Baik, Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu 28D dan 28J itu, karena memang 28D mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya filternya jelas di 28J ada moral di sana gitu kan, sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang bisa bersifat non-hukum atau whether like head. Itu ada dua, ada bersifat non-hukum yang sifatnya formil dan material gitu ya. Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar. Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela, sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
1: cukup kalau kuat tidak Pak? Kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak itu dari sisi hukum itu?
2: Kenapa Pak? Sorry Pak Lukman, suaranya putus tadi.
1: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
2: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif gitu ya. Tertulis menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
1: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam Pak.
3: Halo, selamat malam Pak.
1: Iya, silakan Pak Roni.
3: Iya Pak, tapi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai masjid, apakah itu juga sebuah penyimpangan? Gitu?
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya Pak Hendri, ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu, bagaimana Pak Hendri?
2: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi ya, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
2: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Nah, saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, atau mungkin ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri. Gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya, misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, aja dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya, itu risetnya lebih banyak ke sana.
1: Iya.
2: Sehingga kemudian orientasinya dia berubah, gitu kan? Itu dimungkinkan, itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana, gitu ya. Gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih, gitu. Nah itu. Nah, lalu kemudian timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya, gitu ya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana dan negara juga menghormati itu dia sebagai manusia. Nah, asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah ini juga salah satu faktor yang terjadi tanda petik penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah ini kan sering terjadi, banyaklah contoh yang bisa kita lihat, tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana, gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan, supaya tidak menimbulkan

0: ini tidak hanya dilakukan secara represif, preventifnya pun harus dilakukan. Nah sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT, itu kan dimungkinkan, gitu, dilakukan gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa. Kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banji-banji di jalan kan, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada satpol PP misalnya razia gitu nangkep gitu kan. Udah jarang tuh. Nah mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke di rumah rehabilitasi gitu kan, nah, lalu kemudian harus dipantau terus gitu. Menurut saya sih seperti itu, dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
0: Menurut saya
1: Pak Hendri, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye ini? Apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
0: Nah, ya, ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi.
1: Iya,
0: iya. Kita bikin acara di hotel apa itu terus dibubarkan gitu kan. Nah, pembubaran-pembubaran itu menurut saya sih itu langkah preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu kan gitu.
1: Nah artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
0: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Watim Pres pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat, saya yang menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Seperti Rusia misalnya 2013 buat bikin, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilang kan gitu. Itu dilarang keras gitu kan. Nah artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah gitu kan. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah yang masalah kan sosiologis. Nah kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line WhatsApp 3 hari kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Setelah 2 tahun mendengarkan dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, kembali lagi ke Jimbaran, oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya, itu saya setuju sekali. Jadi ini dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya. Gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan kalau saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi ada dipilah-pilah doang gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi, kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu, nah ini yang mungkin istilahnya diklasifikasi gitu. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang digebiauya kemudian dana dalam kurungan percuma gitu. Sekarang kan lihat konteksnya dulu gitu dari cara psikologi. Kalau saya pribadi ya gitu, ada beberapa teman mungkin yang harus sampai ke Jerman atau ke ini karena mereka itu tanggung jawab mereka gitu ya. Tapi kan sebenarnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi persepsi ini kemudian kalau istilahnya semua dalam artian dikurungi gitu.
0: Semuanya dipidana gitu ya. Jadi penuh juga tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan masih
0: remnya
1: di mana? Pedal dan remnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Baik, terima kasih Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba ya memang dipidana, tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Salam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, wajar ya. Yang memang isunya kompleks gitu, bertentangan dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu kan, norma budaya, tradisi, patriarki kan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang menjadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti Rabi Yesu gitu. Tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, maaf ya, pelaku seni ya kan, seni tari apa dan sebagainya, itu kan hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entah kapan dan masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban, predator dan pedofil, kan bisa begitu ya.
0: Penyebabnya itu masih bisa diperdebatkan kalau itu ya.
2: Iya, mentalnya terganggu di satu
0: sisi.
2: Sama secara media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi dia ngincar itu.
0: Baik.
2: Itu Bu Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita sekolah, coba kita cek ombak dulu ini.
0: Baik, terima kasih Pak Matauli. Ya, Bu Mbak Gebi di Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo, halo, halo. Lagi matiin radio.
0: Oh iya, silakan Mbak Gaby.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, pagi, Mbak Gaby.
3: Ah, ini pembicaraan kemarin ya, yang di MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu. Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam. Kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Kemarin malam.
0: Yeah.
3: Yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuma
0: gini aja yang bisa dikomentarnya sebenarnya penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan, yang bisa dipidana kejahatan yang bisa dipidana atau tidak, nah itu mungkin ya lebih ke situ mungkin.
3: Nah, ya gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada, Pak.
0: Mas. Ada. Tanpa melihat orientasi seksualnya.
3: Terutama mereka-mereka yang melakukan itu terhadap pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan padanya, misalnya terhadap anak kecil, pedofil, lalu kemudian kejahatan-kejahatan. Perbuatan yang massal dilakukan itu seharusnya
0: benar Bu. Mbak Gaby gini, kejahatan seksual itu sudah ada KUHAP-nya, ada undang-undangnya. Kejahatan seksual itu sepertinya ada unsur pemaksaan, pemerkosaan, terlepas dari orientasi seksualnya. Nah, MUI fokusnya kepada penyimpangan orientasi seksualnya. Jadi LGBT-nya ini yang difokuskan ini. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan MUI, LGBT ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana.
3: Begini Mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan secara psikologis ya.
0: Yeah.
3: Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: suka gitu.
3: Nah, terus gitu ya.
0: Yeah.
3: Nah, ini kan artinya secara manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus saja, tapi memang juga ada, tapi juga pengaruh-pengaruh dari sosial kemasyarakatan juga
0: bisa
3: mempengaruhi psikologisnya. Nah, sekarang mau menghukum secara orientasi secara psikologis itu ada aturan hukumnya apa enggak? Cuma kalau saya mau mengatakan begini, Bapak-bapak MUI itu kalau ngasih fatwa, okelah.
0: Sudah ada 2014 yang silam ada fatwanya.
3: Ya, tapi kasih fatwa yang lain dong. Ada yang perbuatan yang juga kejahatan nggak difatwain, misalnya fatwa tentang korupsi.
0: Iya.
3: Oh. Itu dikasih fatwa supaya kita juga adil gitu loh.
0: Oke, baik, Pak Gaby. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh dan sebagainya, nggak perlu lah ada fatwa dilarang membunuh, nggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir, seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu. Nah, di situ perlu ada penegasan. Biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus, yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap menyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI. supaya masuk ke dalam hukum positif kita agar pelaku dan juga penyebar luasan yang secara publik ya di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan disahkan belum? Belum, belum diserahkan ke DPR. Karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana? Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Leman. Bung, ya.
4: Kalau pendapat saya sih yang mengalami kejahatan sosial, kejahatan seksual itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan dipaksa gitu maksudnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya itu soal mesti ditangkap dan dihukum gitu.
0: Oke, baik.
4: Itu begini masalahnya, itu kan itu nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya, sudah ada itu. Yang sering kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual dan itu harus dipidana. Pak Nana di Mataram, halo.
5: Ya terima kasih Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Nana.
5: Terima kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu hukum positif kita. Kita yeah. kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan karena itu lebih banyak negatif manfaatnya atau risikonya kan bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia. Beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal seperti negara Amerika atau lainnya. Tapi untuk negara di Indonesia kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila itu tidak diperbolehkan.
0: Jadi kalau di pidana usulan dari MUI untuk di, pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana itu setuju Pak Nanang?
5: Saya sangat menyetujuinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Warta 3 RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini beberapa tahun belakangan ini kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca atau di kehidupan keseharian kita itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke, okay. Tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan, tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di ya di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan, dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh? Masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini, tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 hari. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan selamatkan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih S.Hos.M.Hum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik ya.
1: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani ya?
2: Baik Mas Dodi ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian ya. Perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah ya, ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu Mas Dodi.
1: Oke. Okay. Dan adakah Bu data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi Bu di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik ya Mas.
1: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
1: Di Jawa
2: Timur, Jawa Barat ya.
1: Oke, kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa Bu ya.
2: Yeah.
1: Baik, dan sebenarnya Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya ini Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
1: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan. Yeah. Perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga ya.
1: Baik. Ya. Bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian Bu ya. Bisa jadi juga tidak percaya tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan. Seperti itu ya Bu.
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini ya Mas, bias definisi operasional ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS Mas.
1: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu Bu ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
1: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, baik. Ya, ada tidak Bu program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan ya, secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang jadi kepala keluarga begitu ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART apa ibu rumah tangga
1: IRT.
2: Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, di sinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga yang kemudian membuka mikro UMKM, mikro UMKM ya. Kemudian dia mencari dana bantuan untuk permodalan. Kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudahan untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
2: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya Bu ya, tetapi kalau yang belum seperti apa ini Bu, mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok, seperti apa ini Bu?
2: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM, mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan, mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja yang selama ini tidak dihitung sebagai pekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi saya punya usaha mikro, mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu, ditanya tor, pembatik, sup pembatik lagi gitu ya, jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang gak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi karena ekonomi akan mengidentifikasi itu, dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan karya ekonomi ini.
1: Baik, bagaimana Bu, adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan kemudian juga penyaluran bantuannya nih Bu? Silakan, Mbak Purwani.
2: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga ini Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga itu dari BPS juga Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak, nah itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah kalau nanti Pak siapa tadi,
1: Pak Arman,
2: Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS Pak.
1: Ya, artinya begini Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana Bu?
2: Mereka kan ada Pak nanti, ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini, itu ada klasifikasinya nanti Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP Bu ya. Nah, adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP Bu? Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini Bu.
2: Betul Pak, maksudnya benar-benar maksudnya. Jadi kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
1: Okay.
2: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang sih ngomongnya, ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan?
1: Yeah.
2: Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga.
1: Yeah.
2: Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional. Bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu mas, sensus
1: ekonomi
2: yang ya sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi misalkan oh dia adalah ibu rumah tangga tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro gitu. Jadi ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri karena kan data kependudukan di Kemendagri ya mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
2: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya, perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras. Mungkin itu mas.
1: Ya. Bu Hamurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Hamurwani Dwi Lestariningsih.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Raden Rubini Nata Wisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Nata Wisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, Bu. Bagaimana?
4: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya mas ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita, maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu mas.
1: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini Bu?
4: Ya mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai, cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup, dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga apa berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya karena mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
1: Artinya lebih luas lagi berarti ya Bu ya, kriteria perempuan.
4: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami apa ya perbaikan atau revisi. Banyak sekali terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
1: Artinya tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga nih Bu?
4: Betul, satu ya kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya seperti itu karena satu ketika mereka menjadi kepala rumah tangga mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga Mas, misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal mereka tidak mungkin tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim. Misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih Mas. Nah bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan, secara upah juga tidak ada standar seperti itu. Sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri Mas.
1: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini Bu Mika ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah sampai dengan saat ini yang masuk kategori kelompok rentan Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini Bu?
4: Nah ini ya satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya ada 11,54
1: sekian ya,
4: betul ya itu. Tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin. Mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga. Tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya ya Mas, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah ini bagaimana kita juga melihat apa ya diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
1: Apa yang perlu didorong itu Bu dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
4: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pilihan gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu, tapi itu kita bicara keberagaman semuanya, perempuan, laki-laki, yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat tiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan, misalnya seperti itu.
1: Banyak faktor ya di situ, Ibu ya.
4: Betul, nah itu menurut saya ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana apa program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
1: Baik, Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
0: Wawancara Pro 3.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
7: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya. Dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
6: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana, Pak? Atau Jakarta?
7: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
6: Oh begitu ya.
7: Defisitnya sampai 414 miliar lebih. Dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat, yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
6: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Tri ya?
7: Iya betul.
6: Masuk bahkan kategori itu ya.
7: Betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga, Mas. Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek epicentrumnya begitu.
6: Iya, nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya, ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu, Pak? Dari yang didata oleh PPATK?
7: Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya. Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu. Bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judul tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
6: Ya, nah ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja Pak, ke depannya Pak?
7: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judul ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya. Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol. Ada 600 ribu lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan padahal dampaknya sangat merusak.
6: Ya, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya?
7: Betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, kementerian kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia. Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
6: Nah dari pemetaan itu apakah juga diketahui Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu Pak Tri?
7: Ternyata lebih dari 70%-nya tuh penghasilan yang 5 juta ke bawah. Jadi ini membuat kita juga prihatin. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun. Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
6: Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judul lagi begitu? Itu bagaimana Pak Tri penggunaannya Pak?
7: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita perlu multidor. Bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang cepat kaya, cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol, mayoritasnya karena dua hal. Karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
6: Itu motivasinya begitu ya?
7: Kenapa?
6: Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu.
7: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
6: Berarti ini kan edukasinya yang harus

0: 4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu, Pak?
1: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
0: untuk menyamarkan begitu kita, ya.
1: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online. Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
0: Iya. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan, Pak Tri. Bisa jadi begitu ya, Pak? Berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
1: Iya, betul juga. Karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
0: Iya. Nah, Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana, Pak?
1: Ya, kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judolnya, dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Uruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
0: Nah, biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu, Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah, sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana, Pak, trennya, Pak, sebenarnya, Pak?
1: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
0: Dan Maret, memang
1: ya, tetap, dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
0: Hanya dalam 3 bulan 40 triliun begitu,
1: Pak Tri? Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi, dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini. Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman, dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
0: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya, Pak Tri ya?
1: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
0: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
1: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati. Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya, dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judol. Demikian.
0: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

0: Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Rosid, BPBD ya, telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator ya, yang betul digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
3: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang CRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
3: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantup, Tambeng, terus ada lagi Kecamatan Modo juga, Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
1: Baik.
3: Nah,
1: lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini, Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rosid?
3: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi, dan kita mengacu pada perakiraan BMKG untuk tahun ini kan katanya ada menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Ini terjadi peningkatan dibanding 2 tahun yang lalu. Kebetulan tahun 2025 kemarin kan hampir tidak ada kekeringan karena curah hujan yang sangat tinggi. Untuk tahun ini kayaknya lebih tinggi daripada tahun 2024.
1: Lebih tinggi berarti daerahnya lebih meningkat begitu ya, Pak Rosid?
3: Daerahnya terdampak lebih meningkat.
1: Baik. Nah, Pak Rosid, selain juga mengantisipasi potensi kekeringan tahun ini, langkah apa yang sudah dilakukan selanjutnya, Pak Rosid?
3: Dari pihak Pemkab dan Dinas BPBD sendiri, kita sudah menerbitkan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air beralih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya Pak Rosid ya?
3: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk masih banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
1: Baik. Nah Pak Rosi, tadi kan juga sudah disiapkan ya satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit, betul ya Pak Rosi ya? Nah strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
3: Kita sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM maupun ke PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan offtake pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan, apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah offtake yang terdekat dengan dampak yang kekeringan. Sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga.
1: Baik, tapi,
3: dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
1: Baik, kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
3: Jadi BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
1: Oke, berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
3: Sudah sama personalnya, iya.
1: Baik, lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
3: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
1: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan, Pak Rosid?
3: Menghadapi kekeringan jangka panjang, itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak merubah pola tanam dulu. Yang kedua, normalisasi embung atau waduk yang ada di kecamatan, mungkin dari pihak sumber daya air, dinas pihak sumber daya air itu sudah melakukan itu, salah satunya itu.
1: Baik, berarti kalau untuk koordinasi,
3: ya silakan Pak. Tahun ada program sumur bor juga.
1: Baik, program sumur bor. Nah, kalau untuk yang harus dilakukan warga ini, kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih, maka harus seperti apa ini Pak?
3: Segera berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kecamatan, nanti langsung bisa telepon atau berkirim surat ke BPBD 24 jam.
1: Baik. Layanan air bersih. Nah, Pak Rosid, tantangan terbesarnya apa ini yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
3: Kalau kendala sementara ini belum ada.
1: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya, Pak Rosid ya?
3: Baiknya yang terdekat itu sudah kita petakan, titik-titik terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan.
1: Pengambilan aspek airnya. Nah, di antara 7 kecamatan

0: kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang mengalami kekeringan belum ini Pak?
1: Kalau kekeringan untuk persawahan memang sudah ada hasil monitoring kita kemarin di lapangan, tapi kalau untuk konsumsi air minum, mandi, MTK itu masih aman. Karena kadang-kadang masih ada hujan di dasarian 3 bulan Juni ini, kadang-kadang masih ada hujan di wilayah selatan. Alhamdulillah masih ada hujan.
0: Berarti saat ini yang terpantau di 7 kecamatan itu sawahnya saja begitu yang kering ya, masih ya?
1: Sawahnya saja, karena memang juga sudah mulai merubah pola tanam sih. Saya kemarin lihat sudah banyak ditanamin kangkung, hampir tidak ada padi sudah di wilayah selatan. Kecuali yang memang dekat waduk-waduk yang sangat luas, seperti di Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Sari Rejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
0: Baik, karena kekeringan itu jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung begitu ya Pak Kasit ya?
1: Untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak, bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kebutuhannya banyak. Kalau kangkung itu kan nggak begitu banyak. Terus palawija yang lain nggak begitu banyak konsumsinya.
0: Pak Rosid, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
1: Indikatornya kita terus tiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila memang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi, dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
0: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya Pak Rosid?
1: Kita sangat bergantung dengan BMKG, perakiraan cuaca itu juga.
0: Baru nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya Pak Rosid ya di sana ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Rosid, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosid ya.
1: Iya Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Rosid telah menyampaikan update terkininya.
2: Wawancara Pro 3.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Atau

Apakah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum...
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum sama sekali mengenal ekspor. Ekspor apa gitu ya? Dokumennya apa yang dipersiapkan? Kemudian yang kedua, produk ya, produk. Kemudian

0: Ketiga, productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
1: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
2: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
1: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di Grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.

0: Barang.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17.
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muazimi.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
4: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
3: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
4: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5 unit. Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan. Lah, bilang,
3: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
4: Itu dua-duanya, karena
3: dua-duanya,
4: dua-duanya dari digital set-top box-nya juga, dari TV digital juga. Terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, misalnya pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu, jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital, jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
3: TV digital.
4: Dapat digital.
3: Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana ini Pak Muazimi?
4: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box, karena posisinya, karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box, karena di untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop. Itu yang signifikan, yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
3: Set-top box berapa itu kisaran harganya Pak kalau set-top box ini?
4: Kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek, ada 200 ya gitu.
3: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang Pak Muazimi harganya?
4: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
3: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
4: 5 jutaan sekitaran 50. Dia 50, kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
3: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya Pak ya?
4: Tergantung merek.
3: Oke, okay. Tapi betul, ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini Pak?
4: Kita ada sediakan stok, kalau misalnya pun kita kan di Sabang. Jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
3: sudah ada
4: sampai barangnya.
3: Sampai pernah sudah sampai ada stok barang habis, kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu Pak?
4: Ada.
3: Ada juga
4: malahan,
3: ya?

0: Ya, ada yang pre-order langsung bayar. Sehari nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
1: Iya. Kalau hari biasa, paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
0: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang, maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang, satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
1: lumayan,
0: dalam
1: ya,
0: satu hari itu banyak. Karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita.
1: Oke. Nah, jadi siapa yang paling banyak beli? Rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Mazimi?
0: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan. Karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
1: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong di setting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu.
0: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisnya melalui via telepon.
1: Biasanya kendala teknis apa nih Pak yang paling sering disampaikan oleh konsumen Pak?
0: Untuk ya teknis untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
1: Yang lainnya aman ya. Pak Mazimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
0: 5 ke atas.
1: 5 ke atas. Itu berapa nih Pak rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih Pak?
0: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10 sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus. Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga, karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus gitu, digital.
1: Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya? Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
0: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
1: Cepat ya ini ya?
0: Iya.
1: Iya. Bisa diperkirakan Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
0: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk
1: 32 besar. 32 besar dulu Pak.
0: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi. Kirakan begitu.
1: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya, penjualannya ya?
0: Kalau misalnya antena luar ya, yang maksudnya yang Optus itu Pak?
1: Iya.
0: Itu emang sangat meningkat, maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki, untuk scan ulang. Karena kan dia harus ada TVRI yang belum terscan gitu.
1: Harapan Pak Mazimi terkait dengan kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
0: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
1: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia? Seperti apa ini, Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini, Pak?
0: Jadi ada satu pembeli, maksudnya hubungin saya beberapa kali, karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia, itu karena anaknya pengen nonton bola, jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu, saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak ini udah ada nampak di ini, saya bilang, nanti saya minta bantu teknisi untuk scan, karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola, maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu, Pak. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
1: Iya. Pak Muzemi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Sukses, Pak, ya. Salam sehat, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
1: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Peristiwa bersejarah terjadi pada 28 Juni 1944. Pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21 ribu orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
4: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani. Baik, Bung Grega, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
5: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu, Mbak Ana.
4: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagan turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
5: Ya, kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting 11 terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
4: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
5: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada matchday kedua, kemudian pada matchday terakhirnya benar-benar masih di ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan begitu, Mbak Ana.
4: Nah, Bung Grega, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
5: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu lagi tenang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti runner up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
4: Oke, baik. Apakah Bung Grega setuju atau ada pendapat lainnya nih, Bung Grega?
5: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bagus di Crystal Palace, kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez, kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah, ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves, terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Joao Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao gitu ya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
4: Baik, imbang ya menurut Bung Grega berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Grega ini. Seperti apa Bung Grega tanggapannya?
5: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga, Mbak Hana. Maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah Saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu, atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga sistem di laga babak gugur begitu.
4: Baik, Bung Grega, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
5: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga sedang kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk ke babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu Mbak.
4: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Grega ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Grega ya.
5: Ya, main baik. Total, nothing tulus kalau menurut saya.
4: Oke, nothing tulus ya, baik. Baik, Bung Grega ini menjagokan Portugal, apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Grega, silakan tanggapannya.
5: Iya, ini last dance ya, kalau istilah kita tuh sebutnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo, karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah jadi benar, saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih Mbak Hana.
4: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit Bung Grega?
5: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan dari pada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya, karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik, best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus aja ke hal teknis sih begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih Mbak Hana.
4: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Di manapun Anda berada, tim dini hari bertiga RRI kembali hadir di edisi spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak-babak atau match setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah. Nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya Mas.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes. Tes. Ah, mantap. Oke, ini kau sekali lagi ya. Kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun nggak pernah jauh-jauh nih langkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Pak. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goals-nya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya sudah ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di dua laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul. Dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Nah, artinya memang Inggris seperti bermasalah nih kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing-browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita, ini intermezzo pendengar, ya ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah, praktisi Fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin itu ada gurita tuh nebak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Coba saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya ngantuk. Saya itu Inggris ya.
0: Inggris. Bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Iya lo.
0: Iya, bisa menang.
2: Putus.
0: Oke.
2: Okay. Inggris tuh Mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa halo skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar.
2: Ya, lo.
0: Iya, bisa menang.
2: Putus-putus.
0: Oke.
2: Inggris.

0: rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta, Pak Roni pagi.
1: Pagi Pak Mas Paca.
0: Iya.
1: Iya,
0: silakan dengan Bang Hendri juga nih, saya nggak sendiri.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Inggris pasti dong, nanti pasti menang gitu kan.
0: Menang, oke. Okay.
1: Harusnya kemarin Inggris harus karena harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan ya. Apa mau dikata ya?
1: Dikitnya ini tidur puasa dulu.
0: Tidur puasa dulu. Oke, baik, Waron. Waron ini di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
2: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
2: Tentu sebanyak-banyaknya 2-1 sudah lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
3: Iya, selamat
0: malam. Jaya Pak Dian, silakan.
3: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
3: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, baik. Baik, Pak. Oke. Baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, enggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya. Yeah. Gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bung Henry.
4: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat amat motivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Keren gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
4: Hanya satu gol lagi.
0: Mencetak rekor sama.
4: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
4: Ini kan berarti pemain Ben Munson ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
4: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Okay, baik.
4: Ini mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya, betul. Iya. Kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan lain. Tapi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih. Jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: 3-0. Ini begadang nih Mbak Ningsih. Enggak ini nih. Oh iya ya, akhir pekan ya sekarang ya. Saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi Merauke.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Reece James. Nah ini gimana nih peran Reece James dengan absennya Reece James ini?
4: Iya, memang bahkan cederanya Reece James kemarin sempat menjadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Reece James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ya, saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Reece James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat nih untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini

0: sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kwansah dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
1: Aureli kemarin sempat jadi substitusi.
0: Betul.
1: Pengganti.
0: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
1: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
0: Betul. Dan memang dan Kwansah pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
1: digeser ke kanan.
0: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
1: Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
0: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
1: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
0: Seperti mungkin kalau di posisi kandang serang itu ada Cole Palmer yang tidak dipanggil.
1: Iya.
0: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
1: Sayap Inggris Trent Alexander-Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
0: Betul, ada Phil Foden juga.
1: Phil Foden juga.
0: Ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
1: masuk akal
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Baik Foden maupun Cole Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
1: tidak buruk.
0: Betul ya. Betul.
1: Mereka
0: juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
1: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
2: Pagi,
1: salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
2: Iya, 2-3 bang.
1: Hah, 2-3? Oke, 2-3 untuk siapa? 2-3 3 untuk siapa?
2: Untuk siapa?
1: Inggris.
2: Bukan ya?
1: Panama.
2: Beda Panama.
1: Iya. Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
2: Ya, Panama dong.
1: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu, kenapa tuh jagoan Panama?
2: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang bang.
1: Siapa?
2: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
1: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali biasanya seperti itu. Pak Rahman Istubondo, halo Pak Rahman.
3: Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu. Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini Bung, kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawangnya, maka Panama lah nanti yang akan punya.
1: Waduh, ini dia deg-degan jadi ini. Makasih ya Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget, sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose Luis Rodriguez itu di sayap. Semuanya pemain depan, Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, satunya sayap. Nah, waduh, sebelum saya ke Bung Henry, ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Yeki, prediksinya.
4: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head. Sepertinya Inggris tidak pernah
1: kalah dari Panama. Oke. Okay.
4: Akhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
1: Wih, oke. Okay. Baik, Pak Yeki. Terima kasih.
4: Iya, halo.
1: Halo, halo.
4: Iya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
1: Panggung. Wah, oke, baik.
0: Fans Scotland.
1: Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya. Ini saatnya bersinar. Saatnya nih, gitu kan. Tapi kalau korsisnya, jika saya salah Bung Henry, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
0: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menanimbang Inggris ya, gimana mereka bermain low block. Dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0, itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Lagi di match day kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78.8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
1: shoot on goal, shoot attempt goal, sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
0: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barcenas, Michel Amir Murillo, dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
1: Amir Murillo itu di back sayap ya.
0: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama, dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
1: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang?
0: Ada, masih ada.
1: Dan bermain pagi ini?
0: Tidak semua.
1: Oh, tidak semua, oke. Okay.
0: Dan salah satunya tadi ya, si seorang Murillo.
1: Murillo yang dia pemain belakang ya.
0: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez.
1: Ya. Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
0: Dan saat di wawancara ya, Thomas Christiansen, seorang pelatih, justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemain ini masih hidup lah begitu.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
1: tampil
0: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
1: Oke. Okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
0: Betul.
1: Bara itu masih tetap ada, dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
0: Betul.
1: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil, siapa? Brazil ya?
0: Yeah.
1: Brazil ya lawan
5: Argentina.
1: Argentina. Argentina.
0: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
1: Iya. Waduh. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka, tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, dua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini, bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar, karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil.
5: Brazil.
1: Lalu ini seperti apa namanya semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu di antaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Henry, gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
0: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
1: yang cetak gol Panama?
0: Inggris.
1: Oh Inggris.
0: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gerry Lineker ya, sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
1: Oh oke, kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3RRI 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini yaitu Portugal melawan Kongo ya. Kolombia. Portugal melawan Kolombia. Yeah. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi juara grup, itu akan bertemu dengan peringkat 3 besar dari grup I, J, K. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya peringkat ketiga itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan karena di urutan buncit nomor 8. Bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Toto.
6: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
1: 2-1 untuk Inggris. Oke.
6: Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat dini hari. Selamat dini dari Wajo, Pak Oku. Halo Pak Oku.
7: Ya, halo, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Oku.
7: Halo, saya prediksiku Inggris 3-1 untuk Inggris.
1: Baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
0: Betul.
1: Nah, ini berarti mau enggak mau ya targetnya harus menang lah.
0: Cuma masalahnya kalau Portugal
1: ada masalahnya, waduh,
0: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal akan runner-up grup ya,
1: ketemunya Portugal.
0: Benar, itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga.
1: Oke, wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
8: Sa
5: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
8: Panama versus Inggris.
1: Ya, Bu Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
9: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk empat defender ada Ezri Konsa dan juga Mark Guehi yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Cheryl Kwensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christiansen Tarin mempercayakan mister gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Guterres, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jasim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kiri Thomas Perugias melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi. Satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke medikal sektor tengah tadi pada rekannya, tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan. Tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris. Melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa meliuk di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan. Di sana itu tadi ada Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri, ada Guterres mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai penuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi Dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando umpan back pass ke depan yang dituju oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Amir Murillo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez terhadap Murillo masih keluar dari lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat tadi sana ada Fidel Escobar, umpan lagi kepada penjaga gawang Orlando. Orlando langsung tendang ke depan yang dituju tadi adalah Amir Murillo, namun masih mampu tadi dikuasai oleh pemain Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 ada Nico Reilly yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Terry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sundulnya masih lebih dekat pada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang atau lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan, umpan 1-2 dia. Ada pemain nomor 26 Jarrell mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai starting line up di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane back pass ke belakang saja kepada mempunyai Ezri Konsa, tarik lagi kepada Makbui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, balik lagi ke kepala Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama yang dituju adalah Bukayo Saka, namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di lapangan pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan dan memang menantikan bola pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih terus mengalihkan bola belakang. Kini Bukayo Saka masuk ke dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini tim Inggris Makbui dari sektor tengah pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, coba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Makgui ataupun Ezri Konsa, umpan kerjasama 1-2 dia bersama dengan Jarrell, umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Marco Reiser, umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama, ada sana Marcus Rashford mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang dituju oleh Jude Bellingham, pengawas sepak bola Jude Bellingham. Bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham sehingga hanya menghasilkan tendangan mencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama sudah dilakukan dapuknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Reilly, Elliot Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menembusan ada Gutierrez, umpan 1-2 kepada Jorge, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana ada Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke dalam. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Kwanza yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA. Adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi nih Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Makgui, masih Makgui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dia kepada Makgui lagi dari sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dari sektor kiri ada Marcus Rashford, masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas, kembali kepada Ezri Konsa umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Kwanza, tarik lagi ke belakang, Upaya dilakukan kepada Ornella juga jaral. Umpan lagi satu parasut Bellingham namun bisa dipotong oleh Panama. Pergi Matuidi sini mencoba mengusung serangan. Ya kita melihat di sini ada Mbappe, ada Carlos. Oh, mampu dicuri tadi oleh Anderson. Elliot Anderson kini menggiring bola. Mencoba dimainkan satu pemain Panama. Dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-lik dari sektor kanan pertahanan Panama. Tampaknya dapat iya benar sekali dilanggar tampaknya di oleh pemain Panama tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
9: Ya pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas sudah dilakukan dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-lik dari sisi kanan penyerangan. Balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Meliuk-liuk dia di shot. Ah, sayang sekali mendengar tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter. Mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera. Terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera. Mosquera tendang langsung sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Amir Murillo berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Ah, sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsal berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan ke depan berikan kepada Marcus Rashford. Meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya masuk dah. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi. Disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada McGrehy. McGrehy berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14. Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama. Dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McGrehy. Kali ini ada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali, berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass kepada McGrehy. McGrehy melebar saja ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada McGrehy. McGrehy berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia, umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang tendangan langsung? Sayang sekali pendengar, tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung, namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor berpunggung 7, Jose Luis Rodriguez. Jose Luis Rodriguez, sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarrell Kwanza. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya,
11: masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian dari Jude Bellingham. Jude Bellingham, 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter akan dieksekusi oleh Elan Tenderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali back pass bola ke belakang kepada McGuehi, berlari-lari pendek dia. Umpan sodoran kepada Aureli berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan permenyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, ah sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang pada Elliot Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi, ah sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
10: Baik, mendengar memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari 8 pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola ke sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 ke Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez. Pemain Panama mencoba untuk melewati 2 pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel-duel dengan Jude Bellingham sendiri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Guterres ke belakang, umpan kepada Orlando, penjaga gawang lengkungan dengan kaki kiri. Bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri, namun bisa dipenuhi sebenarnya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Muriel. Umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi, tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi. Dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik, namun tidak terjadi apakah. Ya, benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja. Kini ada Nico Aureli mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana Harry Kane, umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan, namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendang kaki kiri, namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi, dan begitu juga bagaimana tenang percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan, dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris ini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih dua pemain dari Inggris tadi, dan bukan sebuah pelanggaran justru ada Bellingham, Harry Kane umpan 1-2 berada di macan, mencoba murid semuanya, ada Roger umpan perikir di tengah, buka yang sakah, gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama, masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada dua pemain Inggris sana, namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri, di sana ada Guterres umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Josh Rodriguez. Kita masih menantikan dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini, yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar Abdurrahman Al Jassim juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
11: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini, jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
12: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya, di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya, dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya, dan itu cukup berbahaya. Dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan, Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya. Tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel. Karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih, dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
11: Sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson kelihatannya, Bung?
12: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar gitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris, karena memang opsinya sangat banyak sekali. Ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
11: Okay, saat ini pertandingan akan segera dimulai, dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama. Sudah dilakukan, Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro umpan lambung tadi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez berikan kepada Joel Rodriguez, tendangan langsung, sayang sekali pendengar, sayang sekali seribu sayang, Joel Rodriguez Tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barsenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Ah, bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun dibuang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey nomor punggung 14. Kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford, sudah dilakukan, jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane. Namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka, memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini, masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa umpan 1-2 dia dengan Morten Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kwanzaa. Umpan ke depan, berikan kepada Morten Rogers. Morten Rogers masih utak-atik dia, mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya. Namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat, jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morten Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya, dia meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
10: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aurelie. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 di termasuknya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aurelie, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi, Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristy Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba membung serangan, namun bisa dipotong oleh Ellison, namun kembali lagi Panama mencoba membung serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki-kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui, pemain Inggris, mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang, back pass kepada Magui, umpan pendek saja dia alirkan bola. Kini mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris, umpan pendek satu saja tadi, ada nomor punggung 26 ada Jarel Kwanso, pendek saja jauh kepada Magui, masih melilit dari sektor pertahanan dari Panama, umpan jatuh pertahanan. Di sana ada Jude Bellingham mencoba untuk melewati satu pemain dari Panama, tidak mampu, dia harus tarik lagi ke belakang, dikuasai sepenuhnya oleh Nico Aurelie, melebar lagi ke sisi tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Ejri Konsa, langsungkan alirkan ke kanan. Di sana nomor punggung 26 ada Jarel lagi, umpan kepada Bukayo Saka. Kini menyisir mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Panama, namun kembali gagal dan belum mampu menembus pokoknya benar pertahanan dari Panama. Namun kini menyisir dari sektor kanan dari pertahanan Panama. Rashford mencoba untuk alirkan bola ke tengah. Di sana ada Magui, umpan ke mulut gol. Di sana ada Magui, oh, masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama, ada Amir ataupun ya Amir Murillo, umpan saja kepada Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17 ada Jose tadi, nomor punggung 7 tampaknya dari Panama, mencoba membangun serangan. Ada Jose Luis Rodriguez, umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya. Di sana ada Guterres, tarik lagi ke belakang kepada Carlos Harvey, kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut gawang, berbahaya. Di sana ada Amir, oh, bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris tadi, ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali, hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Aurelie pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan. Kini mencoba untuk melilit bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama, umpan langsung tadi itu adalah Fidel, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama. Di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola, terjadi duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola. Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama. Rashford dipenuhi oleh Nico Aurelie kepada Ellison langsung shooting. Oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan jauh tadi diberikan kepada Martinez. Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertahanan sendiri tadi. Bagaimana tentu shooting-shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola, back pass ke belakang kepada Orlando, penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir lagi, umpan 1-2 cantik sekali Cristy Martinez, umpan ke depan. Di sana itu juga adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi, ada Jarrell, dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, ada Jordan Pickford. Pendeklah saya alirkan bola ke sektor kiri kepada Magui, umpan pendek saja kepada Ellison. Kita masih Elliot Anderson, umpan lagi ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri kepada penalti, umpan saja pendek ke depan. Oh, kembali dipotong, namun saya ada Nico Aurelie, umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan, kepada lagi pada Jude Bellingham, umpan ke depan. Di sana di kotak penalti maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain-pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan. Nomor punggung 7 ada Jose Rodriguez, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati tengah, namun kembali bagaimana bola kembali digagalkan atau dicocor oleh pemain dari Inggris sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang shot on target tentunya dari pemain dari Inggris ini. Kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Zarel Kwanza, akan dilakukan, sudah meletakkan bola di atas kepala dia. Zarel masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang. Di sana ada nomor punggung 2, ada Ezri Konsa, mengalirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana. Ya, kembalikan lagi kepada Konsa. Jasa 1-2 dia bersama Zarel, masih menguasai bola sebelumnya. Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Kuai. Ada lagi nomor punggung 11, Rashford, mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magu.

0: dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
1: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung, dikejar tadi oleh Marcus Rashford. Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali pendengar, ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cop Duel. Dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi. Martinez hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana, dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aureli. Nico Aureli umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amil Murillo. Mundur black, back pass belakang kepada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan Bukayo Saka, berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan melebar tadi kepada Nico Aureli, umpan lagi dia melebar kepada Mark Guehi, berikan lagi kepada Marco Esri Konsa. Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola jat, masih terjadi Cop Duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford masih beri lagi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berlari kencang dia. Ah, sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama, namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama menguasai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aureli. Ada nomor punggung 11 Persenas. Ah, sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo, dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain, umpan 1-2, umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari.

0: ini akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi sudah dilakukan umpan, diblok saja tadi sekali lagi Cop Duel, disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambun yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford, dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Orelli, berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama, mundur belakang. Namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Ah, sayang sekali mendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan oh, tambahnya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tambahnya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Holly Rodriguez, dipotong lagi tadi. Kali ini ada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza berikan kepada Elliot Anderson, berebut bola tadi dengan sang kapten Yoel Barsenas. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, akan dieksekusi oleh Cheryl Kwanza. Baik, pas mundur dia berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar berikan kepada Jordan Pickford, kiper dari timnas Inggris. Umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey tadi nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford nomor punggung 11, pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini. Sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Ah, gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis hanya berjarak sekitar 30 cm dari mister sebelah kiri timnas Panama, maksud kami. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.
1: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Hendry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim gimana nih menurut Bung Hendry?
2: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin yang dicatatkan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satupun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
1: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat kali ya. Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bung.
2: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekali-sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama, justru offside.
1: Ada beberapa kali offside yang yang di tiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban.

0: Wah, Bu Tika sibuk sekali. Sampai tidak dengar ada tamu. Bu Rini, ya maaf, sedang buat teh buat rapat RT.
1: Loh, bukannya bagian dokumentasi ya, Bu?
0: Iya, tapi kemarin Pak RT minta tolong bantu konsumsi karena ada yang berhalangan.
1: Wah, itu baru namanya jiwa besar, Bu. Kadang memang kita harus rela bergeser sedikit demi kepentingan bersama.
0: Betul, Bu. Kalau semua mau saling ngerti dan tidak mudah tersinggung, urusan juga jadi nyaman.
1: Setuju, Bu Tika. Tidak semua harus sesuai kemauan kita. Yang penting niatnya tulus dan demi kebaikan bersama.

0: megah. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dengan pendengar seperti yang sudah saya janjikan untuk hadirkan Pesta Bola Dunia. Sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akan berlaga antara Kolombia versus Portugal langsung dari Stadion Miami untuk Grup K ya. Dan kita akan ikuti siaran langsungnya dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.